0: Research sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
6: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
5: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar. Nanti
7: Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
8: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
5: Yeah.
8: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
5: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
9: ya, nama saya Gilbert
1: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
9: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
10: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi.
11: pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
13: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dalam Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini, pendengar, sebelum kami lanjut ke acara berikutnya, kami sampaikan dulu berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Kasongan. Ditujukan untuk Hermanto sebagai tergugat di mana saja berada. Isi putusan tentang putusan Pengadilan Negeri Kasongan nomor 16 garing PDT.G garing 2026 garing PNKSN tanggal 29 September 2026 antara Reviana sebagai penggugat lawan Hermanto sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat secara agama Hindu di Kabupaten Katingan tanggal 17 Januari 2015 dan telah dicatatkan pada kantor Dukcapil Kabupaten Katingan tanggal 28 Juni 2019 nomor 26206 KW28062019001 sah menurut hukum. Kemudian menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke kantor Dukcapil Kabupaten Katingan dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 726 ribu rupiah. Demikian untuk diketahui pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kasongan untuk Hermanto sebagai tergugat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Ihsan dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Ihsan.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau hujan intensitas ringan secara sporadis di wilayah Murung Raya bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya, terpantau cuacanya dalam keadaan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap. Kemudian, secara umum, diperkirakan sepanjang hari ini, cuaca juga akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan intensitas ringan, yang berpotensi pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Katingan bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Barito utara bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan yang terakhir, perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ihsan sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini. Baik, pendengar, update informasi cuaca bisa Anda dengarkan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya, Fokus Pagi untuk Anda.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Fokus Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Sinta di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini 5 Oktober 2025 kita memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Momentum ini tentu bukan hanya menjadi bagian peringatan bagi keluarga besar TNI, tetapi juga menjadi waktu bagi kita semua untuk melihat kembali bagaimana peran TNI hadir di tengah masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, pendengar, salah satu yang menarik untuk kita soroti adalah keberadaan Kodam 22 Tambun Bungai. Kodam yang diresmikan di Palangkaraya pada 10 Agustus 2025 ini kini telah berusia lebih dari 1 tahun dan terus menunjukkan perannya sebagai kekuatan pertahanan sekaligus pengayom masyarakat di bumi Tambun Bungai. Pendengar, sepanjang tahun 2026, kehadiran Kodam Mandiri di Kalimantan Tengah semakin terasa.

A dalam berbagai situasi. Salah satu yang cukup menonjol tentu saja ketika Kalteng menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap. Di bawah komando Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, para prajurit TNI dikerahkan secara intensif bersama Satgas Gabungan. Mereka langsung turun untuk membantu memadamkan titik api, melakukan penanganan di lapangan, sekaligus membantu masyarakat yang terdampak karhutla dan juga asap. Nah, jadi pendengar, ketika bencana datang, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan, tetapi juga kehadiran. Dan disitulah kita melihat bagaimana sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan berbagai unsur lainnya menjadi sangat penting. Namun, tentu saja peran Kodam 22 Tambun Bungai tidak berhenti pada persoalan keamanan dan juga kebencanaan saja. TNI juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk dalam pengawalan ketahanan pangan, berbagai program sosial kemasyarakatan, hingga membantu membuka akses bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Nah, pendengar, semua ini menjadi gambaran bahwa hubungan antara TNI dan juga masyarakat tidak hanya dibangun ketika ada keadaan darurat, tetapi juga melalui kerjasama, gotong royong, dan upaya membangun daerah. Pendengar, ke depan tantangannya tentu tidak semakin ringan begitu. Pangdam 2022 Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin juga menegaskan bahwa pihaknya terus bersiap melakukan penambahan struktur organisasi pada tahun 2027 mendatang. Langkah tersebut diharapkan dapat semakin mengoptimalkan respon dan juga pelayanan. Terlebih Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa peringatan HUT ke-81 TNI bukan hanya soal usia, tetapi juga tentang bagaimana kehadiran TNI benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan khusus di Kalimantan Tengah, keberadaan Kodam 22 Tambun Bungai semakin mempertegas komitmen itu. Bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menghadirkan rasa aman, ketentraman, dan dukungan bagi masyarakat di bumi Tambun Bungai. Nah, pendengar, bagaimana menurut Anda tentang peran TNI di tengah masyarakat? Khususnya di Kalimantan Tengah nih. Peran apa yang paling Anda rasakan selama ini? Nah, yuk kita ngobrol dan bergabung di Fokus Pagi. Sampaikan pendapat, pengalaman, atau pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-5203-123. Masih di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Tetap bersama kami di Fokus Pagi, nanti kita akan ikuti siaran langsung upacara peringatan HUT TNI bersama Pro 3 di pukul 8.45 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita dengarkan dalam Fokus Pagi, informasi pasar, dan pagi ini sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Sabila Indasari. Sabila.
1: Ya, sudah pendengar, dengan kondisi asap yang saat ini masih pekat, namun beberapa pasar menjadi pantauan RRI seperti Pasar Kahayan, Pasar Besar, Pasar PU masih seperti biasa, aktivitas berjalan lancar, meski sebagian dari ibu-ibu rumah tangga banyak juga menghabiskan waktu untuk belanja di sekitar lingkungan tempat tinggal karena saat ini memang kabut asap cukup pekat, namun untuk aktivitas di beberapa pasar di Kota Palangkaraya masih berjalan lancar. Pantauan RRI dari data yang diperoleh dari DPKUKMP Kota Palangkaraya maupun Dinas Ketahanan Pangan, untuk cuaca saat ini memang ada sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan juga ada yang tetap stabil. Kondisi cuaca memang tidak juga serta-merta mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok, hanya sejumlah bahan tertentu saja yang mengalami kenaikan. Untuk pantauan RRI sendiri untuk beras Jawa seperti Pamanukan saat ini di kisaran harga Rp20.000 per kilogram, untuk beras hibrida di kisaran harga Rp18.000 per kilogram, dan beras bulog di kisaran harga Rp14.000 per kilogram. Sementara minyak goreng juga saat ini untuk minyak goreng biasa jenis minyak kita Rp16.000 per liter. Untuk jenis kemasan seperti Sania, Bimoli maupun Sanko di kisaran harga Rp26 hingga Rp36.000 per liternya sesuai dengan jenis minyak. Seperti Sanko memang jenis minyak kelapa sawit yang kualitas baik dengan kisaran harga di kisaran Rp32 hingga Rp36.000. Dan untuk kebutuhan lainnya seperti ikan, ikan patin di kisaran harga saat ini Rp35.000 per kilogram, ikan nila Rp50.000 per kilogram. Sementara itu untuk sapi masih di daging sapi masih di kisaran harga Rp150.000 per kilogram, dan untuk ikan laut di kisaran harga Rp45.000 hingga Rp75.000 per kilogram untuk jenis udang, cumi dan lainnya. Sementara untuk bumbu dapur, bawang merah, bawang putih di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Untuk cabai sendiri yang mengalami kenaikan, cabai rawit di kisaran harga Rp150.000 per kilogram, cabai keriting merah Rp80.000 per kilogram, dan cabai merah besar Rp60.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp40.000 per kilogram. Untuk sayur mayur sendiri perikatnya di kisaran harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per ikat. Namun untuk kondisi sayur tetap stabil meski kondisi cuaca tidak kondusif. Namun untuk wilayah pertanian di Kota Palangkaraya seperti Kelampangan dan juga kawasan Bukit Batu masih menyediakan stok sayur yang cukup memadai. Dan untuk kebutuhan lainnya pantauan RRI masih cukup stabil stok atau bervariasi, khususnya di beberapa pasar yang menjadi acuan, yakni Pasar Besar maupun Pasar Kahayan. Sabila Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sabila Indasari sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini terkait dengan harga-harga dan juga situasi pasar yang perlu kita ketahui bersama bagi Anda yang ingin berbelanja atau ingin memenuhi kebutuhan pokok di hari ini. Baik pendengar, tetaplah di Fokus Pagi, kami akan kembali lagi ke ruang Anda dengan siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 setelah yang berikut ini.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Saatnya kita ikuti siaran langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 bersama Pro 3.
1: Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern. Bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
2: Selamat pagi, Bang Jerry.
1: Silakan Pak Yanto.
2: Iya, begini Bang ya.
1: Ya.
2: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber kan ya.
1: Yeah.
2: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
1: Oh iya, yeah, betul.
2: Iya Bang, yeah. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
1: Yeah.
2: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
1: yeah.
2: Supaya bisa terang benderang,
1: terbuka begitu jalannya persidangannya.
2: Nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya,
1: yeah.
2: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank TB kan apa segala macam itu kan, hampir seluruh material ya Pak, kan Abang ya,
1: yeah.
2: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang,
1: yeah.
2: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik.
1: Baik Pak Yanto,
2: terima kasih,
1: ya, terima kasih banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan

0: PKB yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Tropet pertama dan tropet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang, depan!

Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: upacara, memasuki lapangan upacara.
1: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: tegak, senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut, juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: 三角洲。
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan Purwira Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat sajadah.

0: Agora, Sanjador!
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Sosei, terima kasih.
1: Baru saja mengeringkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Mulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Ada kebesaran.

0: بگم سجدہ
1: ya. Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
0: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat,
0: saudara.

0: 成功，三成功。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan satu, kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini.

0: Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan. Setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Maju! Jalan! Jalan! Di depan!
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden kesembilan, saya ulangi,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Soenarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI,

kekuatan TNI. Dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita.

demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia
luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andi.

0: 빠져라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai upacara dilaksanakan.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat sajadah.

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, baru saja kita ikuti dan dengarkan siaran langsung rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Semoga semangat pengabdian, perjuangan, dan kecintaan kepada tanah air yang baru saja kita ikuti terus menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar semua yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Saya Reta Virginia akan menemani pendengar semua mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 pada sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya dan DPRD Kota Palangkaraya. Dan pendengar, saat ini berlangsung rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 DPRD Kota Palangkaraya. Rapat paripurna kali ini membahas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Palangkaraya tahun anggaran 2027. Dan pendengar, berikut disampaikan oleh reporter kami Sabella Indasari. Ya, baik pendengar, mungkin terputus sepertinya. Kita jeda dulu dengan iklan layanan masyarakat yang berikut ini.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya. Ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita kembali terhubung dengan rekan Sabella Indahsari yang dimana akan melaporkan rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 DPRD Kota Palangkaraya. Dengan poin rapat adalah pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya tentang nota rancangan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya pada tahun anggaran 2027 yang dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, Ketua DPRD Kota Subandi, dan Wakil DPRD Kota Neni Lambung. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya, kita mendengar saat ini saya berada di dalam rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya. Pada siang hari ini diselenggarakan rapat paripurna masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026-2027 DPRD Kota Palangkaraya dengan poin pentingnya saat ini yakni pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya tentang nota rancangan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2027. Tadi sudah sempat disampaikan pemandangan praksi dari Partai Golongan Karya oleh Bapak Subandi, dan saat ini juru bicara dari Partai Demokrat Bapak Hatin Sota Tarigan sudah selesai membacakan pemandangan praksi-praksi dari Partai Demokrat, di mana pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya Bapak Subandi, juga Wakil DPRD Kota Palangkaraya Ibu Neni Adrianti Lambung, juga perwakilan dari pemerintah Kota Palangkaraya yakni Bapak Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin. Perlu juga kami sampaikan pendengar RRI bahwa jumlah anggota DPRD Kota yang saat ini menghadiri rapat paripurna ke-7 berjumlah 22 orang dari jumlah 30 anggota DPRD Kota yang ada. Dan rapat paripurna saat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari praksi-praksi parpol, partai politik yang ada di Kota Palangkaraya. Dan saat ini Bapak Hatir Sata Tarigan menyerahkan laporan pemandangan umum praksi kepada Wali Kota Palangkaraya Bapak Fairit Naparin, juga kepada Ketua DPRD Kota Palangkaraya Bapak Subandi, juga disaksikan langsung oleh Wakil DPRD Kota Palangkaraya Ibu Neni Lambung. Dan juga pada rapat paripurna ke-7 ini, pada siang hari ini juga dihadiri oleh pimpinan Forkopim di lingkungan Kota Palangkaraya seperti Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Bapak Ridwan, ada juga dari pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya, dan juga beberapa pimpinan lainnya yang pada siang hari ini ikut menghadiri rapat paripurna ke-7 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026-2027. Diharapkan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya ini nantinya akan mengacu kepada nota rancangan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2027, apa saja yang perlu dibenahi atau apa saja yang harus dianggarkan pada tahun 2027 mendatang. Dari ruang rapat DPRD Kota Palangkaraya, Jalan Insinyur Soekarno, Sabella Indahsari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, demikian tadi laporan Sabella Indahsari mengenai rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 DPRD Kota Palangkaraya. Semoga pembahasan dan proses penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga untuk para pendengar semua.

0: Hormat, Pak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Tegak!

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Aduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI ah. AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini. Dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan?
2: Loh,
0: AI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdian Syah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo,
4: beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
5: Especial em termos daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
3: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia, John

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Ya, demikian pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya telah kita simak dinamika olahraga yang tentunya memberikan informasi dan semangat untuk terus menjaga kebugaran tubuh. Dan pendengar, mungkin bagi para pendengar yang belum sempat menunaikan sholat zuhur, kami mengingatkan bahwa azan zuhur pada pukul 11.13 tadi telah berkumandang. Dan bagi para pendengar yang sedang dalam Maksud kami, bagi para pendengar yang masih sedang dalam perjalanan atau masih beraktivitas, jangan lupa menyesuaikan waktu untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. 4. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. 5. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
4: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
3: Hah, serius? Terus gimana dong?
4: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
5: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
6: Tolong ambilin buku itu dong.
7: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
6: Kak, ambilin buku itu dong.
8: Tolong.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, ada informasi untuk pendengar di siang hari ini, yang dimana warga Palangkaraya terbantu penghapusan denda pajak. Kami lansir dari rri.co.id Palangkaraya, program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2026 dimanfaatkan sejumlah masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan PKP. Program ini juga memberikan sejumlah insentif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Salah seorang warga Palangkaraya, Christina, mengaku memanfaatkan program tersebut karena dapat meringankan beban pembayaran, khususnya bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Menurutnya, dengan penghapusan denda pajak menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menertibkan administrasi kendaraan. Adapun fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Kalimantan Tengah, yakni pembebasan tunggakan PKB, bebas denda PKB, serta bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Pembebasan juga diberikan untuk pokok PKB dan BBNKB bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam

0: kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 12 lewat 25 menit. Dan pendengar, ini merupakan waktunya yang tepat untuk kita beristirahat siang. Dan bagi para pendengar yang mungkin sedang beraktivitas, jangan lupa untuk mengambil waktu sejenak untuk beristirahat dan makan siang. Jangan dipaksakan terus untuk bekerja karena tubuh juga perlu diisi ulang energinya, baik itu dari makanan, dan kami ingatkan juga untuk minum air putih yang banyak karena kondisi kita di Kota Palangkaraya khususnya masih kabut asap. Dan untuk itu pendengar, sambil menikmati waktu makan siang Anda dan melepas lelah, kami temani Anda dengan lagu dari Nyoman Paul dan Andi Rianto dengan judul The Way You Look at Me. Selamat mendengarkan.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Hangat. Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
2: hati-hati ya.
3: Hati-hati, bro.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh Mbak, boleh.
6: Don't move, stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Malam minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
3: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
2: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
3: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
2: Contohnya?
3: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
2: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
3: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
2: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
3: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
4: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 5 Oktober 2026.

Titik api di sejumlah wilayah kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. BPBD Palangkaraya menegaskan, setiap pemadaman di lahan kosong telah tercatat siapa pemilik lahannya, sehingga dapat diusut oleh petugas kepolisian mengapa sampai dibiarkan sehingga mengakibatkan karhutla meluas. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Momen HUT TNI tanggal 5 Oktober hari ini. Sejumlah anggota TNI berjibaku membantu masyarakat memadamkan karhutla di wilayah Kota Palangkaraya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di sekitar jalan Insinyur Soekarno yang juga di mana dalam momen HUT TNI hari ini hampir sebagian besar petugas relawan damkar yakni anggota TNI tidak mengikuti peringatan hari HUT TNI yang jatuh pada 5 Oktober ini karena momen ini merupakan sebenarnya bagi mereka adalah momen yang sangat penting karena hari jadi TNI, hari jadi tempat di mana mereka bekerja. Namun bagi kebanyakan anggota TNI yang ada di Kota Palangkaraya, tugas bertepatan dengan hari HUT TNI yakni memadamkan karhutla yang masih menyala di Kota Insinyur Soekarno, Jalan Mir Mahat dan Jalan

0: kayu putih. Dan saat tadi saya membincangi salah satu anggota Babinsa dari Tunggal, di mana dalam momen ini dirinya mengomentari peringatan HUT TNI bagi dirinya, dimaknai sebagai bagaimana anggota TNI saat ini harus membuktikan bahwa mereka bersama masyarakat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi saat ini. Salah satu Babinsa, Panutan Sertu Suyatno, mengatakan bahwa saat ini beberapa titik kebakaran lahan di Kota Palangkaraya yang belum dipadamkan. Jalan Biuk, juga Jalan Cilikriwut kilometer 21, dan juga di tempat dirinya bertugas saat ini di Jalan New Putih, lintas yang masih terlihat api berkobar bahkan sampai ke pinggir jalan mengganggu lalu lintas. Nah, di saat inilah menurut Sertu Suyatno merupakan momen bagi dirinya untuk bisa bersama masyarakat, membantu masyarakat, dan juga ini merupakan tugas yang ia emban sebagai Babinsa tonggak, maksud saya salah satu anggota TNI yang menjadi ujung tombak berada di lapangan, yakni Babinsa. Sertu Suyatno memaknai bahwa hari TNI hari ini momen yang tepat juga untuk bagaimana arahan dari Panglima TNI kepada TNI yang ada di Kalimantan Tengah untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi kebakaran dan penanganan kebakaran agar kebakaran tersebut bisa cepat padam dan kabut asap bisa cepat berlalu. Berikut wawancara saya tadi dengan Babinsa Bukit Tunggal Sertu Suyanto terkait dengan momen ataupun momentum dari HUT TNI dan hubungannya dengan pemadaman karhutla saat ini.
1: Kekeringan sudah mengakibatkan keringnya wilayah, terjadinya api di mana-mana. Untuk itu mari kita seluruh elemen masyarakat kepeduliannya ya untuk membantu memadamkan, ya, lebih-lebih masyarakat melaporkan kejadian di mana, dan tentunya dari pemerintah daerah ya sudah nggak kurang-kurang lagi membantu dalam pemadaman api ini. Saya selaku Babinsa selain melaksanakan tindakan di lapangan nyata juga sosialisasi kepada masyarakat dengan cara menghimbau agar tidak membakar lahan sembarangan.
0: Ya, itu tadi pernyataan dari Sertu Suyatno terkait dengan bagaimana dia memaknai dan bagaimana momen HUT TNI tahun ini 2025 beda dari tahun-tahun sebelumnya karena memang tidak mengikuti setiap rangkaian kegiatan upacara dan juga peringatan HUT TNI karena memang saat ini masih berada di lapangan untuk memadamkan api. Namun meskipun dia tidak bisa menikmati perayaan HUT TNI yang merupakan hari-hari jadi tempat dia bekerja, namun dia tetap berharap bahwa masyarakat bisa terus mengandalkan TNI untuk bersama-sama memajukan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan bersama-sama membangun seperti misi visi dan misi TNI yakni kemanunggalan untuk bersama TNI bersama rakyat, terutama pada saat ini yang masih terjadi karhutla. Masyarakat tidak bisa ditinggalkan sendiri, masyarakat harus dibantu dan masyarakat harus bersama TNI sama-sama berjibaku memadamkan api bersama relawan dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kota Palangkaraya yang sudah habis-habisan menolong supaya kebakaran hutan dan lahan ini bisa dipadamkan dan kabut asap bisa berkurang. Mungkin demikian dari Jalan Mahir Mahar Kota Palangkaraya dan Jalan Hiu Putih lintas Mahir Mahar agak jauh ke sana. Kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih rekan Aga untuk informasinya. Selamat lanjutkan aktivitas kembali.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Titik api di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun, kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Selanjutnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
4: Kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, relawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang.
5: Kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat, meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang. Asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sementara itu, terkait dukungan anggaran untuk relawan dan penanganan Karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
4: Kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu gitu ya. Tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BBD, kita tetap melakukan upaya-upaya pemadaman dan pembasahan.
5: Sementara itu, prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan, untuk sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya saat ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
6: Secara umum dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
5: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari Karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Sabella Indahsari melaporkan.
2: BPBD Palangkaraya menegaskan, setiap pemadaman di lahan kosong telah tercatat siapa pemilik lahannya, sehingga dapat diusut oleh petugas kepolisian mengapa sampai dibiarkan sehingga mengakibatkan karhutla meluas. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
7: Ya, jadi pada saat ada informasi, kami mengoptimalkan rekan-rekan yang ada di kelurahan.
8: Masyarakat Kota Palangkaraya masih menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, penanganan karhutla terus dilakukan dengan melibatkan personel dan berbagai unsur terkait. Selain pemadaman, upaya pencegahan dan patroli juga terus diperkuat untuk mencegah munculnya titik api baru.
7: Ya, jadi pada saat ada informasi, kami mengoptimalkan rekan-rekan yang ada di kelurahan, di mana trading sektor kita yang ada di kelurahan, informasi secara cepat. Kalau himbauan kita ke masyarakat, membuka lahan jangan dengan cara dibakar saja. Karena kami BPBD Kota Palangkaraya melalui instruksi Bapak Wali Kota sudah mendapatkan instruksi bahwa Polri bersikap tegas. Dalam hal ini kami pada saat melaksanakan pemadaman, kami akan inventarisir data di lapangan. Apabila lahan tersebut milik masyarakat, tugasnya Polri nanti akan menyidik.
8: Sementara itu, Sekretaris Daerah Palangkaraya Albert Tombak menegaskan, pemerintah daerah terus memperhatikan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Penanganan kesehatan menjadi salah satu perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Selain itu, upaya penanganan karhutlah dan dampaknya dilakukan secara bersama-sama, baik melalui pemadaman, patroli, pembasahan lahan, maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
9: Kita tetap untuk memperkuat program strategis nasional, itu satu yang menjadi catatan. Dan yang kedua, mencermati, ini secara umum ya, mencermati secara umum bahwa fenomena karhutla saat ini yang memerlukan perhatian penganggaran dari fungsi badan anggaran yang kita lakukan penyesuaian.
8: Ia menambahkan pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 4 miliar kepada BPBD Palangkaraya agar penanganan di lapangan bisa lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Disdukcapil Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan, mengatakan digitalisasi pelayanan merupakan upaya menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan dapat diakses masyarakat. Melalui si doi, masyarakat dapat memulai proses layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Menurut Alman, masyarakat yang ingin menggunakan si doi terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran akun melalui portal resmi Disdukcapil Kota Palangkaraya atau mengunduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store. Pendaftaran dilakukan dengan memilih menu daftar akun baru, pemohon kemudian mengisi data berupa 16 digit NIK, nama lengkap sesuai KTP, alamat email aktif, nomor WhatsApp, serta membuat kata sandi. Setelah itu, pemohon melakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim melalui email atau WhatsApp. Ia menambahkan, pemanfaatan layanan digital diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan adminduk secara elektronik.
2: Ya pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Palangkaraya terus mengupayakan pemenuhan hak pada anak binaan, mulai dari hak pendidikan layak, kesehatan, hingga kerohanian. Penyediaan ruang yang aman dan nyaman bagi anak juga diperlukan untuk mendukung pembentukan kepribadian yang positif pada anak binaan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Begitu anak-anak itu nanti bebas, dia dapat langsung menyesuaikan dengan lingkungan sekitar.
12: Upaya pemenuhan hak anak menjadi hal penting yang perlu terus diperhatikan dalam proses pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pemenuhan hak tersebut menjadi salah satu wujud dukungan untuk membentuk karakter anak agar mampu berkembang secara positif. Kepala LPKA Palangkaraya Kurniawan Wawondos mengatakan, pihaknya tidak hanya memberikan pendidikan yang layak, tetapi juga menyediakan akses kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga pembinaan kerohanian pada anak binaan. Menurutnya, berbagai layanan tersebut diberikan sebagai bekal agar anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan memberikan manfaat setelah menyelesaikan proses hukum.
11: Jadi memang tugas kami semua untuk membina anak-anak tersebut dengan harapan begitu anak-anak itu nanti bebas, dia dapat langsung menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, dengan hasil-hasil yang diperoleh dari LPKA Palangkaraya.
12: Lebih lanjut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi juga menghadirkan ruang aman bagi anak binaan untuk bercerita. Menurutnya, rasa aman dapat membantu anak lebih leluasa dalam menggali bakat dan kemampuan yang dimiliki.
13: Yang diperlukan adik-adik itu sebenarnya adalah rasa nyaman. Nyaman ketika dia mau berbagi, nyaman ketika dia mau bercerita. Dan ketika kita menggali, sebenarnya saya mengadakan kegiatan di situ tidak hanya sekedar kegiatan membaca, tapi menggali bakat. Apa sih bakat yang ada selain mereka pintar main musik? Ternyata adik-adik itu ada yang bisa main drama, ada juga yang bisa nulis. Ya udah, itu yang kita kencarin.
12: Pemberian ruang yang aman dan berbagai kegiatan positif diharapkan dapat membantu anak menggali potensi dirinya selama menjalani proses pembinaan. Pendekatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan anak agar lebih percaya diri dan mampu beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Informasi berikutnya, pendengar, Duta Muda CBP Rupiah Bank Indonesia mengajak seluruh generasi muda untuk meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi untuk mengenal rupiah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar menggunakan rupiah secara bijak. Saat menjadi narasumber dalam program apresiasi budaya di Pro 4 RRI Palangkaraya, Duta Muda CBP Kalimantan Tengah tahun 2026, Prisela Aprianda menjelaskan terdapat 3 unsur dalam cinta, bangga, paham rupiah, yakni cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham rupiah. Prisela menjelaskan cinta rupiah berarti mengenal rupiah, termasuk memahami unsur budaya, flora, dan fauna yang terdapat pada desain uang rupiah. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kondisi fisik rupiah melalui prinsip 5J, yaitu jangan dilipat, jangan diremas, jangan disobek, jangan dicoret, dan jangan distaples. Bangga rupiah berarti memahami bahwa rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa. Sedangkan paham rupiah berarti menggunakan rupiah secara bijak sesuai dengan kebutuhan.
14: Pertama, cinta itu adalah bagaimana kita mengenali rupiah itu sendiri. Dari ciri keaslian dan desain. Pertama ada pahlawan nasional, ada flora dan fauna khas dari Indonesia. Pertama, ada seni dan budaya. Lalu kemudian dalam cinta ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ada 5 tindakan untuk menjaga rupiah, yaitu jangan dilipat, jangan diremas, jangan disobek, jangan dicoret, dan jangan distap. Kemudian ada bangga. Apa itu bangga rupiah? Kita mengerti bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa Indonesia, juga identitas bangsa Indonesia. Paham itu adalah kita harus bijak bertransaksi menggunakan rupiah.
3: Selain mengedukasi mengenai cinta, bangga, paham rupiah, Prisela juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dan peka terhadap berbagai bentuk kejahatan digital. Beberapa modus yang perlu diwaspadai diantaranya penipuan melalui undangan digital berbentuk PDF, modus salah kirim pesan, hingga pemberitahuan sebagai pemenang undian. Menurut Prisela, sebelum membuka tautan atau membagikan kode OTP, masyarakat perlu memeriksa terlebih dahulu identitas dan sumber pengirim pesan. Langkah tersebut penting dilakukan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban kejahatan digital.
2: Ya, pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Sertifikat halal menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam memilih produk. Keberadaan sertifikat halal memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan halal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar. Selengkapnya, Cahya Normila melaporkan.
15: Semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal.
16: Sertifikat halal menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, khususnya dalam menyediakan produk makanan dan minuman kepada masyarakat. Sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan kehalalan. Pengawas Jaminan Produk Halal, Ratna, memaparkan kewajiban memiliki sertifikat halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan aturan tersebut, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Hal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin ketersediaan produk halal, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
15: Kenapa harus punya sertifikat halal? Karena memang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu memang sudah disebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi bagi pelaku usaha itu wajib mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikat halal. Jadi tujuannya itu sebenarnya kan untuk kemanfaatannya itu kan untuk memastikan kepastian hukumnya, ketersediaan produk halalnya, kemudian untuk menjamin ketersediaan produk itu, karena kita kan memang prioritas kan umat Islam ya, tetapi tidak hanya itu juga, karena memang amanat undang-undang sendiri menjelaskan bahwa tujuannya itu adalah untuk kebermanfaatan kita juga, kepastian hukum juga dengan ketetapan halal itu sendiri. Jadi kepastian hukumnya itu dari sertifikat halal itu.
16: Bagi pelaku usaha, sertifikat halal tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Sertifikasi halal juga dinilai dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi berbagai produk. Salah seorang pedagang kuliner di CFD, Ahmad Syarifuddin Nur, mengaku telah memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dijualnya. Menurutnya, proses mendapatkan sertifikasi halal cukup mudah dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir untuk mengurus sertifikasi halal.
17: Prosesnya gampang. Pertama kita mengajukan NIB dulu. NIB nanti dari dinas bantu kita untuk membuat sertifikasi halal, dan itu gratis, nggak keluar spesial pun biaya.
16: Keberadaan sertifikat halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal, mulai 18 Oktober tahun 2026, seluruh produk makanan dan minuman pelaku UMKM wajib sudah bersertifikasi halal. Cahaya Nurmila melaporkan.
3: Ya, pendengar, berita selanjutnya, pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya menekan tingkat pengangguran terbuka atau TPT melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberikan pelatihan vokasi agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pendidikan formal, informal, hingga pelatihan vokasi. Ia menambahkan, peningkatan keterampilan masyarakat secara langsung dapat mendorong terbukanya kesempatan kerja baru serta menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, Pemkot Palangkaraya juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan terkait jenis keterampilan atau pelatihan yang paling dibutuhkan di wilayah setempat. Masukan tersebut sangat penting agar program yang diselenggarakan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan perkembangan dunia kerja.

0: Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita sudah sampai di program Request Pop 100% Indonesia. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Request Pop, bisa langsung menghubungi di line telepon ataupun di WhatsApp kami. Dan saat ini pendengar, saya juga bersama Sinta tentunya ya, yang akan menemani kita di dalam program Request Pop pada siang hari ini. Dan saat ini pendengar sudah bergabung bersama kita. Kita coba angkat dulu Sinta ya. Halo. Halo Request Pop. Halo.
2: Halo 100%.
1: Iya, 100% Indonesia. Bisa disapa dulu Sinta, ini dengan siapa kita ya?
3: Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mbak Rita, Mbak Sinta.
3: Iya. Dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Pangkalan Bun.
3: Dengan Mas Putra Pangkalan Bun. Bagaimana Mas Putra kabarnya di siang hari ini?
2: Alhamdulillah untuk kabarnya baik, sehat gitu, walaupun cuaca lumayan cukup panas gitu.
3: Gimana di Pangkalan Bun, Mas Putra? Sudah berkabutnya kurang kah atau masih aja ini?
2: Masih ada kabutnya. Karena di beberapa titik walaupun sudah padam kembali menyala lagi itu untuk si jago merahnya gitu.
3: Mbak Cinta. Oh, gitu ya. Belum ada hujan berarti ya?
2: Belum ada. Sebagian ada, tapi sebaikan kecil aja gitu, Mbak Cinta.
3: Begitu ya. Oke, coba kita boleh tahu dulu nih, mau request lagu apa, Mas Putra?
2: Lagunya Setitik Air ya.
3: Setitik Air, dari siapa ini,
2: dari
3: Bang Putra?
2: Dari Koni Dio. Ya, sekaligus jadi doa, mudah-mudahan aja Mbak Cinta, Mbak Reta.
1: Iya, udah ada ini, udah langsung muncul nih.
2: Iya, salamnya Mbak Reta, Mbak Cinta. Ya, salamnya untuk Mama Yuda di samping, Bang Reno, Bang Jepri. Untuk Putra Gacor, Putra CR, untuk Putra Mandiri Pangkalan Bun, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, untuk Bang Nanang Topik, untuk Bang Melon, untuk Bang Agau, Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Bang Ari, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Tony, dan semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya.
1: Oke,
2: untuk Mbak Cinta, Mbak Reta, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, terima kasih Bang Putra tadi ya Sinta.
3: Iya,
1: ya,
3: Putra Pangkalan Bun.
1: Yang sudah bergabung bersama kita di dalam program Request Pop pada siang hari ini. Dan Sinta ini sudah ada yang menunggu nih sepertinya di WhatsApp. Ini kita sapa dulu Sinta, bisa disapa.
3: Oke, halo, selamat siang Request Pop.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya,
3: dengan Pak Tony.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini lemas nih suara Bang Tony nih.
4: Reta dengan Sinta.
3: Iya, betul. Salam sehat. Bagaimana kabarnya Bang Tony?
4: Kabarnya sehat.
3: Sehat.
4: Cuma cuacanya tidak sehat.
3: Sudah makan siang kah belum ini? Agak lemas ya kereta.
1: Iya, suara Bang Tony ini enggak seperti biasanya ini.
4: Dikirim boleh juga. Dipaket.
1: Iya, betul. Ada ini ya sekarang ya Bang Tony ya. Ada ya. Online ini.
4: Oh iya, online. Salam semuanya ya.
1: Iya.
4: Di TikTok ini kah? Online ya?
1: Apa itu Bang Tony?
4: Siarannya live ya?
1: Enggak ada nih Bang Tony, masih belum kita. Request kah Bang Tony mau di live TikTok kah ini?
4: Gak bisa aja, yang penting kalian tetap mawinnya.
1: Oh iya, betul. Gimana Bang Tony kabarnya?
4: Kabar baik ya.
1: Oh iya baik tadi ya, udah ya ditanya ya.
4: Kenapa gue belum kalian dulu?
1: Iya, saking asiknya ngobrol ini Bang Tony, gimana ini?
4: Oke. Lagunya lagunya Baju Loreng aja.
3: Apa tadi Bang Tony lagunya?
4: Baju Loreng.
3: Oh, Baju Loreng. Dari siapa ini Bang Tony?
4: Yang cewek boleh. Apa
3: dari
4: yang ada di situ?
3: Lilis Suryani lah.
4: Iya.
3: Oke.
4: Untuk mengingati hari Abri ya.
3: Oh iya, betul. Ini. Sesuai hari ini kita lah. Oke, sudah disiapkan.
4: Kita anggota TNI hari ini ya. Selamat ulang tahun. 81. Semoga TNI tetap jaya ya.
3: Iya.
1: Amin.
4: Dan sukses di dalam tugasnya. Bisa membantu masyarakat Indonesia.
3: Amin. Ya,
4: dan untuk Kota Palangkaraya ini Pak, kerjasama dengan masyarakat pemadaman ini ya, kebetulah ini. Nah, semoga Pak, sukses saja, semoga sehat. Iya, itu aja salamnya dulu ya, untuk Bang Putar Pangkalambun, Magam, Mbak Sasam, Mbak Susi, Bu Amin Sampit, Bung Ian Selayar. Yang lain kita rangkul aja semuanya ya. Salam sehat, salam persahabat. Terima kasih, selamat siang.
1: Iya, okay. Terima kasih, selamat siang juga Bang Tony di Setaji ya, tadi Sinta. Nah, mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung di saluran telepon bisa kembali hubungi kami di line telepon ataupun melalui WhatsApp. Oke, terima kasih kepada Bang Tony tadi sudah bergabung ya bersama kita di dalam program Request Pop pada siang hari ini. Oke, bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali dalam program Request Pop, silahkan bisa hubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp kami. Dan saat ini sudah bergabung, ini sepertinya Sinta ya, boleh kita, boleh disapa Sinta nih?
3: Halo, Request Pop.
1: Oke, masih belum Sinta ini.
3: Belum.
1: Oke, kita angkat dulu ya. Halo, Request Pop. Oke, sepertinya ini terputus ya yang ini pendengar ya. Kita angkat dulu yang satunya ini. Oke, kita masih mencoba untuk bergabung. Sepertinya terputus kembali nih Sinta nih. Mungkin bisa untuk para pendengar yang tadi sudah bergabung di saluran telepon bisa hubungi kami kembali. Ataupun bisa melalui WhatsApp kami pendengar ya. Karena ini mungkin agak susah ya Sinta ya. Kita cari dulu nih. Oke, bagi para pendengar yang ingin bergabung dipersilahkan, masih kami tunggu di program Request Pop 100% Indonesia pada siang hari ini. Nah, oke. Mungkin bagi ini udah masuk ke telepon pendengar ya. Kita angkat dulu.
3: Halo, selamat siang Request Pop.
1: Oke, sepertinya tidak bisa kembali. Sinta, gimana ini ya? Saking banyaknya ini
3: ya kereta, jadi susah untuk terhubung.
1: Mungkin bisa di ini hubungi kita di WhatsApp gitu pendengar. Atau mungkin masih mau dicoba melalui saluran telepon, kami masih tunggu pendengar semua yang ingin bergabung. Ini siapa cepat dia dapat nih.
3: Betul, rebutan ya kereta sistemnya.
1: Iya, oke, sudah masuk. Wah, kembali ini Sinta, kita coba angkat ya, semoga yang ini bisa.
3: Halo, selamat siang Request Pop.
1: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Request Pop.
1: Halo. Oke, gak bisa lagi nih Sinta. Maaf ya pendengar ya. Mungkin bagi yang ingin bergabung, lebih mudahnya memang ini melalui WhatsApp ini. Kami udah buka dua nih, line teleponnya, tetap aja ini. Oke, kita coba. Oke. Kita coba Sinta ya.
3: Halo, selamat siang Request Pop.
1: Halo. Halo Request Pop.
3: Wah,
1: tidak bisa ini sepertinya di saluran telepon. Oke, mungkin mohon maaf bagi para pendengar yang sudah mencoba bergabung bersama kami di Request Pop ya. Ini sepertinya tidak ada suaranya ini pendengar ya. Oke, kita angkat dulu, ini ada yang di WhatsApp menghubungi kita. Oke, bisa disapa Sinta.
3: Halo, selamat siang, Request Pop.
5: Selamat siang Mbak Rita sama Mbak Sinta ya?
3: Iya, selamat siang, Request Pop.
5: Request Indonesia.
3: Iya, selamat Indonesia. Siang Mbak Sasa. Bagaimana Mbak Sasa kabarnya di siang hari ini?
5: Kabarnya baik, puji Tuhan, Mbak.
1: Puji Tuhan.
3: Sudah makan siang kah ini, Mbak Sasa?
5: Sudah.
3: Oh, sudah. Apa tadi, Mbak? Makan siangnya. Siapa tahu jadi rekomendasi kita ya, Kak.
1: Betul, bisa jadi.
5: Makan siangnya tempe aja.
3: Oh, tempe. Wow. Aku tadi pagi makan tempe tuh, Mbak Sasa.
1: Enak itu, Mbak Sasa.
5: Jadi kasih kecap gitu kayaknya.
1: Betul. Gitu aja. Apalagi ini ya, digoreng sampai gurih gitu ya, Mbak Sasa ya.
3: Kadang pakai tepung juga crispy. Iya.
5: Bisa juga kalau bosan-bosan yang kasih kecap kan.
3: Iya,
5: betul.
1: Rekomendasi ini dari Mbak Sasa ini untuk makan siang yang simple ya, Mbak Sasa ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Mbak Sasa mau request lagu apa untuk siang hari ini?
5: Lagunya dari Armada aja.
3: Armada, yang mana ini Mbak Sasa?
5: Asal Kau Bahagia aja.
3: Asal Kau Bahagia dari Armada. Oke, sudah disiapkan. Nah, kalau untuk salam-salamnya ini gimana Mbak Sasa?
5: Ini baru aja yang masuk saya aja ya.
3: Tadi sudah ada dua Mbak Sasa. Dari Pak Tony dan Bang Putra.
5: Oh iya. Ya, Pak Tony, Pak Putra, CR kata Putra Pangkalan Bun, Mas Dik Pangkalan Bun, Mama, ya betul lah, Mama Yuda dan Bang Johnnya, Bapak Meme, terus Tanah Paru dan yang putrinya, Mama Sri, Mama Demi, Mbak Weni, kayaknya buat semua aja malah dari A sampai Z ya. Buat Mbak Reta dan Mbak Sinta, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
3: Ya, amin, banyak rezekinya.
1: Amin. Selamat Mbak Sasa
5: siang,
1: juga.
5: Gelang sore, lagunya ditunggu. Dadah, terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Sasa, semoga selalu sehat juga ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Sasa sudah bergabung di Request Pop. Dan ini sudah ada bergabung bersama kita Sinta. Bisa disapa lagi di saluran telepon.
3: Halo, selamat siang Request Pop.
6: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini sudah dari tadi kami coba nih, baru ini yang bisa
3: baru ini nyangkut.
1: Iya, betul.
3: Dengan siapa ini?
6: Sama Bang Adi di Sampit.
3: Bang Adi di Sampit lah.
6: Ya, salam kenal ya sama penyiar barunya.
3: Salam kenal Bang Adi, bagaimana kabarnya hari ini?
6: Baik aja.
3: Iya, gimana update-nya Sampit Bang Adi?
6: Apanya?
3: Update-nya Sampit gimana hari ini? Adakah sudah turun hujan?
6: Tidak ada.
3: Oh, tidak ada lah, sama masih kayak di Palangka.
6: Agak berkabut kali ini.
1: Iya, kita berharap semoga segera diturunkan hujan ya Bang Adi ya.
6: Iya.
1: Amin.
3: Gimana Bang Adi hari ini mau request lagu apa untuk menemani siang hari kita?
6: Darinya Niki Astria aja.
3: Judulnya apa
6: Judulnya
3: ini?
6: Judulnya Gersang.
3: Gersang?
6: Ya.
3: Oh, sesuai dengan keadaan kita inilah.
1: Ini sesuai keadaan atau sesuai hati ini Bang Adi?
6: Biar gak ngantuk lah.
3: Iya.
1: Oke. Kita siapkan dulu Bang Adi ya.
3: Nah, kalau salam-salamnya Bang Adi mau ke siapa ini?
6: Salamnya yang sudah pada masuk tadi ya. Buat Mama Yuda, Pak Navarro. Mungkin itu saja ya.
3: Oke.
6: Iya, terima kasih. Selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Iya, terima selamat kasih siang. Bang Adi, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Bang Adi sudah bergabung di Request Pop kita pada siang hari ini. Oke, langsung disambar nih Sinta.
3: Ada penelpon berikutnya.
1: Kita angkat dulu.
3: Halo, selamat siang Request Pop.
7: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Oke. 100% Indonesia.
3: Dengan siapa ini?
7: Dengan siapa Kak Rita?
3: Dengan siapa Kak Rita? Sinta baru dengar nih.
1: Iya, dengan siapa ya? Saya juga baru ini, baru dengar lagi. Setelah lama ini suaranya nih.
7: Waduh, lupa sama
1: Rita.
3: Iya. Oh,
1: ingat.
3: Oke, salam kenal Mama Yuda.
1: Iya, Mama Yuda. Ini saya ingat aja, tadi saya ngetes aja.
7: Ya, salam kenal Kak Sinta kemarin sudah.
3: Oh iya, aduh. Anu, anak muda nih gampang lupa. Gimana Mama Yuda kabarnya?
7: Baik dengan Bang Ta.
3: Oh iya, betul.
7: Ya, alhamdulillah baik sehat.
3: Alhamdulillah. Gimana siang ini sudah makan siang kah Mama Yuda?
8: Ini sudah makan siang.
7: Mama Yuda. Eh, sebentar lagi deh.
3: Oh, sebentar lagi. Apa ini rencananya mau makan siang apa?
7: Nelpon dulu.
3: Oh, nelpon dulu. Betul.
1: Nanti ketinggalan pesawat ya, Mama Yuda ya.
7: Iya, nanti tutup ketemu.
1: Iya, iya, nanti tutup. Tadi Mama Yuda sudah sempat mencoba terhubung kah dengan kami?
7: Iya tadi katanya.
1: Iya, susah Mama Yuda nih, kebanyakan yang telepon ini kami.
3: Iya, untung iya. Nyangkut sudah. Gimana Mama Yuda, hari ini ada lagu apa ini buat kita?
7: Dari Syahrini aja, Seumur Hidupku.
1: Syahrini ini.
3: Seumur Hidupku.
1: Ini Mama Yuda nih paling suka nih sama Syahrini nih, Sinta.
3: Oh, gitulah.
7: Iya.
1: Ido ini fansnya nih ya,
3: fans
1: Mama Yuda.
3: Syahrini.
1: Iya. Oke, ini ada judulnya Seumur Hidupku ya, Mama Yuda ya.
7: Iya.
1: Oke, ini baru nih kayaknya, baru pertama kali kita putar ini. Biasanya lagu yang satunya itu.
7: Pertama kali minta dengan Bang Aminuddin pernah juga.
1: Gitu. Iya.
3: Salamnya buat siapa hari
7: yang
3: ini?
7: Lain-lainnya. Dengan buat salamnya buat Pak Kota Pangkalan Bun, Mbak Sasa, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Umay, Bang Ian Seloyo, buat panah-panah yang putra Tony. Buat semuanya aja deh.
3: Oke, buat semua
7: Weh,
3: aja.
7: Buat Om Reno juga, keluarga.
3: Oke.
7: Semoga selalu sehat.
3: Iya, amin. Semoga selalu
7: buat
3: sehat.
7: Buat panggil kerja, semoga selalu lancar pekerjaannya dan selalu dalam lindungannya aja. Salam sayang selalu.
3: Oke.
7: Okay. Buat Kak, buat Mbak Rita sama Mbak Sinta. Semoga selalu sehat juga, semangat, sukses selalu, lancar rezeki dan aktivitasnya. Selalu bahagia, happy hari-harinya dengan ayangnya, dengan keluarga.
1: Amin.
3: Okay, amin.
1: Terima kasih Mama Yuda.
7: Ya saja Mbak Rita.
1: Oke, siap.
7: Selamat siang, makasih.
3: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih kepada Mama Yuda sudah bergabung ya bersama kita dalam program Request Pop pada hari ini, Sinta ya. Dan mungkin kita jeda dulu Sinta ya, karena udah 5 penelpon nih, ada 5 lagu yang harus kita putarkan secara bergantian. Mungkin kita putarkan dulu lagu yang pertama nih Sinta, dari siapa tadi ya?
3: Requestnya Bang Putra tadi
1: tuh. Oh iya Bang Putra, betul. Dengan judul apa ini Sinta?
3: Setitik Air dari Konidio.
1: Oke, bagi para pendengar semua yang mungkin saat ini sedang beristirahat atau sedang apa gitu ya Sinta, kita putarkan dulu lagu request dari Bang Putra tadi. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, cek fakta edisi Senin 5 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden.

0: Presiden. Sekian pendengar Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di 95,9 FM dari Pro 1 Palangkaraya dan masih di program Request Pop ya buat pendengar semuanya. Saat ini masih kita putar nih lagu yang tadi di request sama Mbak Sasa, ada Armada Asal Kau Bahagia, dan juga untuk lagu-lagu lain tenang aja, sebentar lagi akan kita putarkan juga sesuai dengan urutannya masing-masing. Tapi pertama-tama kita dengarkan bersama Asal Kau Bahagia.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Aduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan?
2: Loh,
0: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: Eh, AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
3: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 14 lewat 19 menit, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan asar khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para pendengar semua yang menjalankan. Dan pendengar, kita masih dalam program Request Pop tentunya bersama Sinta ya. Dan mungkin ini Sinta ada lagu terakhir nih yang bisa kita putarkan ya. Dari siapa ini tadi terakhir? Kita cek dulu. Mama Yuda, ya sampai lupa kita ya Sinta.
1: Mama Yuda.
0: Iya, request Mama Yuda tadi dengan judul Seumur Hidupku
1: dari Syahrini.
0: Iya, betul. Dan mungkin ini Sinta jadi lagu terakhir yang harus kita putarkan pada siang hari ini dalam program Request Pop. Oke, mungkin kami mengucapkan terima kasih bagi para pendengar. Mungkin bisa kita sebut ya Sinta ya siapa
1: boleh
0: aja untuk hari ini.
1: Ada Bang Putra Pangkalan Bun tadi, ada Bang Tony juga di Setaji, ada Mbak Sasa, sama ada siapa lagi nih Kak?
0: Ada Adi tadi dari Sampit ya Sinta ya, dan terakhir tadi ada Mama Yuda. Dan kami mohon maaf juga mungkin kepada para pendengar yang belum sempat bergabung bersama kita di siang hari ini ya Sinta. Mungkin bisa bergabung kapan nih Sinta?
1: Bisa bergabung lagi besok ya Kak.
0: Iya, mungkin nanti ada malam juga ada katanya Melody Memory ya,
1: betul.
0: Bisa bergabung di sana. Dan mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu untuk Request Pop. Sekaligus saya dan Sinta tentunya mengucapkan mohon maaf ya Sinta jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada para pendengar semua. Dan mungkin juga untuk berkenaan dengan ini saya juga pamit undur diri dari siaran pada pagi hingga siang hari ini. Dan untuk mungkin Palangkaraya sore nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Listia ya. Dan untuk lagu yang terakhir kita putarkan dulu Sinta ya. Dengeri lagu
1: Seumur Hidupku dari Syahrini.
0: Selamat mendengarkan.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Aduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan?
2: Loh,
0: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Oops, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: Eh, AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
0: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini. Jadi, baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat kembali bertemu dalam program UMKM Bicara Pendengar. Kali ini dalam UMKM Bicara kita akan bicara santai begitu ya. Tapi maknanya penting sekali pendengar. Karena di topik kita hari ini adalah pentingnya kepastian dan keamanan produk bagi konsumen. Ya tentu kita sebagai konsumen, sebagai pelaku usaha juga harus membuat apa yang kita konsumsi ini aman dan terjamin. Nah pendengar, saat ini juga dalam obrolan UMKM Bicara kita, pembahasan kita sangat menarik, yaitu pentingnya kepastian dan keamanan produk bagi konsumen, yang mana saat ini sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 ada Mas Inka Lamandana Nasution ya, bendahara kantor perwakilan LP3H Halal Center dan Cendekia Muslim Kalimantan Tengah, dan juga sekaligus pendamping proses produk halal Kalimantan Tengah. Selamat sore Mas Inka.
1: Selamat sore Mbak Listia.
0: Selamat sore, sehat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah terima kasih dulu nih Mas Inka sudah menyediakan waktunya di UMKM Bicara di Pro 1 RRI ya. Nah selama ini kan kita sebagai masyarakat itu tidak pernah putus-putusnya berhubungan dengan pelaku usaha ya Mas Inka ya.
1: Iya betul.
0: Kita tentu transaksi jual beli ini memang sudah makanan sehari-hari. Entah itu dalam bentuk pembelian kita bahan mentah ataupun yang sudah jadi begitu Mas Inka ya. Kita kali ini berbicara tentang pentingnya kepastian dan keamanan produk bagi konsumen. Nah untuk Anda juga pendengar dan Anda yang menonton di channel YouTube RRI Palangkaraya Official, kita akan ngobrol bersama Mas Inka. Mungkin ada yang ingin bertanya karena Mas Inka ini juga termasuk pendamping proses produk halal Kalimantan Tengah begitu ya.
1: Betul Mbak.
0: Yang mana kalau kita sebagai pelaku UMKM ingin memiliki sertifikasi halal, ini juga nantinya ke Mas Inka begitu gitu ya.
1: Betul.
0: Dan juga tim yang pastinya ya.
1: Benar.
0: Nah, Mas Inka, kalau kita berbicara soal topik kita hari ini begitu ya, kepastian dan keamanan produk, sebenarnya kalau dari sudut pandang pendamping halal dan lembaga jaminan produk, apa sih makna mendasar dari dua hal ini, kepastian dan keamanan produk begitu Mas Inka?
1: Iya. Sebenarnya ini sejalan dengan program pemerintah kita ya Kak. Jadi sebenarnya saat ini pemerintah kita melalui sebuah badan namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu membuat program wajib halal yang insya Allah akan diterapkan pada Oktober ini, tepatnya di tanggal 18 nanti.
0: Okay.
1: Gitu. Nah dan itu semua dilakukan tidak lain dan tidak bukan itu tadi, untuk menjamin dan menjaga, tentu memastikan produk-produk yang beredar di pasaran yang seperti kakak sampaikan tadi bahwa

0: kita itu hari-hari pasti berhubungan dengan UMKM, datang dan jajan di tempat mereka. Oleh sebab itu pemerintah kita menggalakkan program ini untuk apa? Ya biar tentunya apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita jajan, apapun yang kita beli dari UMKM tersebut itu terjamin dan aman untuk kita konsumsi, begitu. Dan tentunya kita sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tentu jaminan kehalalan dari setiap produk itu menjadi menjadi prioritas tentunya oleh pemerintah kita dan bangsa kita, begitu Kak.
1: Oke. Nah, Mas Inka ini kan juga dari LP3H Halal Center Cendekia Muslim Kalimantan Tengah, begitu ya. Nah, peran dari LP3H Halal Center ini dan juga peran pendamping proses produk halal ini sendiri dalam membantu UMKM lokal ini, apakah jemput bola atau dari para pelaku UMKM juga yang datang langsung begitu?
0: Oh iya, biasanya kita ada dua hal Kak caranya. Pertama, memang kita membuka open untuk bekerja sama dengan pemerintah lokal, terutama pemerintah daerah kita. Khususnya kita sendiri misal di LP3H Halal Center Cendekia Muslim, itu kita banyak bekerja sama dengan dinas terkait tentunya, dinas koperasi dan UMKM provinsi maupun di setiap kabupaten. Dan kemudian kita juga tentunya memang melakukan jemput bola, langsung datang, turun ke lapangan, kita tawarkan langsung, kita ajak, kita edukasi langsung masyarakat atau para pelaku usaha untuk yuk sama-sama kita mengajukan sertifikasi halal dari produk yang mereka buat, gitu Kak.
1: Oke, nah kalau kita berbicara soal halal begitu ya, pasti kan orang menganggapnya halal ini hanya kategori tertentu saja yang harus diwajibkan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, bahkan ada juga yang kayak sebagian, tidak semua, tapi mungkin masih ada saja begitu ya, yang menganggap bahwa label halal ini hanya formalitas begitu ya kan Mas ya. Supaya dagangannya memang dilirik orang, mencatut label halal dari Google gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, sebenarnya standar keamanan dan kebersihan itu seperti apa sih yang dijamin di balik sebuah label sertifikasi halal ini, Mas Inka?
0: Oke. Jadi Kak, terkait halal dulu deh gitu. Kadang kan kita terlalu menyempitkan makna halal,
1: betul,
0: bahwa halal hanya kepada satu produk atau makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang jelas-jelas diharamkan, misalnya B2 dan lain-lain gitu. Jadi makna halal hari ini itu sudah bergeser Kak. Tidak sesempit yang kita pahami gitu ya. Karena memang halal itu kemudian kalau kita mempelajarinya ya, kita mungkin mencoba untuk mencari informasinya gitu ya. Halal itu justru sekarang sudah bergeser dari yang dulunya cuma untuk kalangan tertentu, itu sudah terbuka secara umum, baik dia yang muslim maupun non-muslim. Karena halal sekarang sudah dianggap sebagai symbol of healthy, simbol kesehatan gitu ya. Dan itu keluar tidak dari mulut orang-orang kita, misalnya orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragama Islam, enggak. Justru seperti yang disampaikan oleh kepala kami ya, kepala BPJPH, Babe Haikal, itu semua datang dari rekan-rekan atau teman-teman sejawat kita dari negara lain, seperti Eropa, kemudian China, dan juga beberapa negara yang notabene mereka itu bukan muslim gitu. Selain dianggap sebagai symbol of healthy, dianggap juga sebagai salah satu penggerak perekonomian dunia. Jadi perekonomian halal itu juga sudah menjadi satu yang tidak bisa dianggap remeh, bahwa impact-nya itu besar gitu. Nah, atas dasar itu semualah kemudian halal ini menjadi meluas, termasuk juga Kak, misalnya kita menganggap bahwa produk ini tidak mengandung B2, udah halal, enggak. Tapi dalam proses pembuatannya juga misalnya Kak, itu perlu dicek, jangan-jangan ada potensi campuran najis di sana. Nah, ketika tercampur najis juga misalnya, itu kan menjadikan produk ini tidak halal dan thayyib, mm-hmm. gitu, karena ada unsur yang haram di sana gitu ya, najis. Mm-hmm. Nah, kemudian misalnya dari segi penamaan, mengandung nama-nama yang tidak baik, misal kita namai produk kita itu, contoh yang paling sering nih kita lihat di tepi jalan, nasi goreng gila.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu penamaan yang tidak baik itu kak, itu justru menyebabkan produk ini haram. Atau mungkin kemarin ada saya ketemu dengan salah satu pelaku usaha, dia buat namanya itu pentol acil bahenol.
1: Wah.
0: Nah itu kan mengandung sesuatu yang berbau kemaksiatan. Itu juga menyebabkan produk itu haram, tidak halal lagi, tidak boleh lagi diperjualbelikan. Jadi halal itu benar-benar luas banget maknanya kak. Okay. Sehingga tujuan dari proses sertifikasi halal ini itu juga tidak hanya sekedar memastikan bahwa produk ini tidak mengandung B2 misalnya, enggak. Tapi lebih luas dari itu, ada edukasi di sana. Okay. Bagaimana tata cara pembuatan yang benar, bagaimana cara memastikan alat dan bahan ini aman semua, bagaimana tata letak area produksi dengan area pencucian, dan segala macam. Itu semua ada edukasi di sana, Kak. Sehingga produk-produk yang diproduksi oleh masyarakat kita, khususnya UMKM, gitu, itu aman, terjaga, dan tentunya enak untuk dikonsumsi para konsumen gitu.
1: Oke, nah jadi artinya sebenarnya kalau kita memberikan nama itu terhadap jualan kita juga harus diperhatikan sebenarnya.
0: Betul, Kak, ya. Kak.
1: Tapi
0: betul.
1: Kalau misalnya masyarakat, wah ini kan juga salah satu menjadi daya tarik nih, Mas Inka, ya kan?
0: Betul.
1: Ini karena namanya viral, namanya asik, unik, jadi banyak betul. Yang beli, penasaran.
0: Iya.
1: Nah, gimana terkait hal ini, Mas Inka?
0: Ya, di sanalah seperti yang saya sampaikan tadi, di sanalah ada ada peran kita. Itu kenapa para P3H atau pendamping proses produk halal ini diutus atau dijadikan oleh pemerintah kita. Tujuannya mengedukasi, Kak. Buat apa sih viral kalau nggak berkah?
1: Okay.
0: Buat apa sih viral kalau kemudian mendatangkan, maaf cakap, hal yang tidak baik gitu.
1: Orang kalau, jadi berimajinasi.
0: Iya, ya. kalau kita okelah, kalau kita usaha memang cukup untung-untung saja. Siapa sih Korun juga misalnya, dia berwirausaha juga untung terus. Tapi ujung-ujungnya dia mati oleh hartanya juga kan, Kak. Tidak ada keberkahan di sana. Nah, sehingga memang hadirnya halal ini, proses sertifikasi halal terhadap UMKM ini, itu tentu justru mendatangkan atau mengubah hal-hal yang tidak baik itu menjadi baik, sehingga dia mendatangkan keberkahannya. Contoh saja, Kak, banyak banget UMKM yang kami bantu, itu alhamdulillah justru setelah mereka memiliki sertifikat halal dan mengubah produknya, itu mereka mendapatkan orderan yang di luar rencana mereka. Wow. Mereka tidak pernah merencanakan mendapatkan produk atau peluang pasar sebesar itu. Gitu. Ternyata justru setelah mereka sudah mengubah namanya menjadi lebih baik, mendatangkan tentunya keberkahan kepada mereka. Begitu, Kak.
1: Oke. Nah, ini kan keamanan produk yang dijual UMKM ini kan pasti memiliki standar begitu ya,
0: betul.
1: Mas Inka ya. Nah, dan terkait halal juga, bahkan seluruh pedagang itu diharapkan memiliki sertifikasi halal, bukan hanya pedagang-pedagang muslim saja begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi pedagang-pedagang yang non muslim yang memang jualannya ini atau dagangannya ini memang dikonsumsi secara umum oleh
0: betul.
1: Masyarakat begitu ya. Terkecuali memang pedagang yang khusus menjual makanan non halal tadi,
0: benar,
1: begitu ya.
0: Benar.
1: Nah, nah kira-kira apa yang harus disiapkan para pedagang ini agar mereka memang memenuhi standar keamanan pangan atau produk yang mereka jual sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh dari pihak pemerintah sendiri, kemudian juga dari LP3H ini juga begitu, Mas Inka.
0: Oke. Jadi sebenarnya hal-hal mendasar terkait halal ini, Kak, terkait syarat, contohnya misalnya itu tentunya KTP gitu ya, karena kita tinggal di negara Republik Indonesia, kita ada KTP, tentunya ini yang menjadi syarat pertama. Syarat yang kedua adalah sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha.
1: Okay.
0: Karena memang ini menjadi dasar dari sebuah usaha untuk kemudian mereka bisa memiliki legalitas lainnya. Ya kan, contoh legalitas lain itu kan ada PIRT, ada HAKI, ada lain-lainnya gitu ya. Nah, itu semua dasarnya tentunya dari NIB gitu ya, Kak. Terus baru untuk sertifikat halal ini sendiri yang kita perlukan itu adalah tentunya bahan-bahannya. Data bahan-bahannya itu semuanya harus jelas, detail gitu ya. Terus yang kedua, selain data bahannya harus jelas dan detail gitu ya, ya sampai ke merek-mereknya itu kita harus tahu, Kak, gitu ya. Contohnya donat gitu, tepungnya merek apa,
1: apakah soalnya sudah halal atau tidak,
0: apakah sudah bersertifikasi halal atau tidak tepung ini. Kalau enggak boleh dipakai lagi. Itu contoh, itu bahan. Kemudian yang selanjutnya adalah proses atau tata cara membuat produk tersebut. Cara membuat donat gimana, itu detail kita ketahui semuanya. Kita dapatkan catatannya, kita dapatkan juga informasinya detail melalui pelaku usaha tersebut gitu ya. Nah, kemudian tentunya foto-foto produknya dan juga foto pendampingan. Nah, foto pendampingan ini adalah foto yang memang diterima atau didapatkan ketika terjadi kunjungan dari kami. Jadi, Kak, untuk proses mengajukan halal itu harus ada kunjungan dari kami tentunya. Datang, melihat langsung area produksi, ada hal yang tidak sesuai kita ingatkan, ya kan? Kemudian termasuk juga bahan-bahan semua harus ready, produk yang dijual juga semuanya harus ready, gitu. Dan tentunya data-data seperti yang tadi, dokumen-dokumennya gitu, Kak.
1: Oke, nah tadi kan ada juga nih tempat produksi yang harus dimiliki para pelaku usaha. Nah, standarnya tempat produksi itu seperti apa, Mas Enka?
0: Iya, tentunya, Kak, dari segi kebersihan, ya kan, kita juga mengetahui bahwa pepatah mengatakan an-nazofatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari keimanan. Tentunya kita yang memproduksi produk untuk dikonsumsi atau dimakan oleh orang lain, itu tentunya ya harus kita jaga kebersihannya, gitu ya. Standarisasi kebersihan area produksi, baik itu tempatnya maupun alat-alat produksinya, itu terjaga. Terus yang selanjutnya adalah tentu juga kita harus perhatikan dari segi sanitasi, harus diperhatikan mampet dan segala macam. Termasuk juga potensi ya tentunya rumah kan bisa aja menjadi sarang tikus dan segala macam. Itu semua harus diperhatikan, Kak. Gitu. Kemudian sangat idealnya alat yang digunakan untuk memproduksi bahan, memproduksi produk, itu dipastikan berbeda tentunya dengan alat masak pribadi rumah tangga. Oke, gitu.
1: Jadi dibedakan begitu ya.
0: Harusnya seidealnya gitu. Ya, contohnya potensinya misalnya katakanlah saudara-saudara kita yang non-muslim yang mau diajukan halal. Betul. Gitu kan. Karena mereka juga punya hak untuk menikmati menu yang mereka biasa konsumsi gitu ya. Ya kalau enggak mengkonsumsi ya alhamdulillah. Tapi kalau mengkonsumsi kan potensi tercampurnya, Kak, besar jadinya. Makanya idealnya harus berbeda tentunya alatnya gitu.
1: Oke, jadi artinya setiap pelaku UMKM ini harus memiliki standar kebersihan juga begitu.
0: Betul,
1: ya utamanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Kak.
1: Oke, jadi terkait limbah dari hasil yang dilakukan saat produksi ini pun juga harus dipisahkan jauh begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, biar tidak menjadikan potensi percikan najis pastinya.
1: Oke, nah sejauh ini bagaimana respon para pelaku UMKM, Mas Inka, masyarakat terkait adanya sertifikasi halal ini? Kemudian juga apakah banyak pelaku UMKM yang sudah mulai peduli untuk menjaminkan produk yang dijualnya ini aman dan pasti halal begitu untuk dikonsumsi masyarakat secara luas begitu?
0: Iya, sebenarnya namanya sebuah program ya, apalagi pemerintah, itu pasti kontroversi, Kak. Gitu ya. Jadi ada tentunya yang menyambut baik, ada juga yang memang tidak menyambut baik. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan saya misalnya sebagai pendamping proses produk halal setahun terakhir gitu ya, itu memang lumayan baik dan cukup bagus sambutannya. Bahkan mereka itu rebutan.
1: Wah
0: saya kok belum punya. Kok bapak kemarin nggak nginfoin ke saya? Contoh banget itu gitu. Contoh kecilnya aja gitu. Jadi alhamdulillah untuk lokal Kalimantan Tengah sendiri itu ya seperti yang saya bilang tadi, selain walaupun ada yang setuju ada yang enggak gitu, tapi lumayan besar juga sambutan masyarakat gitu ya kak ya, terkait halal ini. Apalagi memang di sisi lain 18 Oktober kan akan diwajibkan dan juga ada sidak kak. Tentunya pelaku usaha juga nggak punya pilihan. Satu sisi, di sisi lain juga kan katakanlah misal pelaku usaha ini yang dia jualan di Gojek, GoFood gitu ya, GoFood, GrabFood, sama Shopee Food gitu, contohnya tuh, contoh kecil. Semua itu udah mewajibkan kak. Kalau nggak upload sertifikat halal sama NIB, sekarang nggak bisa jualan di sana. Gitu, jadi pada akhirnya walaupun ada banyak yang menentang atau tidak terima, tidak menerima program ini, tapi mau nggak mau pada akhirnya mereka juga rela gitu. Tapi di sisi lain kak, amat sangat banyak juga yang menyambut baik. Oh ini bagus. Karena memang pada akhirnya pemerintah kita itu ingin menjadikan produk-produk ini setara dengan brand-brand besar. Tidak ada batasan lagi. Kan kepatuhan legalitas ini kak, kan sebenarnya tujuannya ke sana, tujuan besarnya ke sana. Walaupun produknya pinggiran jalan, tapi dia bisa setara dengan produk yang kelas mall misalnya gitu. Itu tujuannya kak, makanya kepatuhan terhadap legalitas, kepatuhan terhadap halal, kepatuhan terhadap PIRT kalau yang sering orang bilang gitu ya, dan segala macamnya itu digalakkan oleh pemerintah kita, memang tujuan besarnya ke sana kak gitu. Tapi kan kadang orang menyambutnya atau meresponsnya, ah ini nyulitin gitu, buat jualan aja saat ini susah banget gitu.
1: Bener.
0: Itu banyak banget yang merasa seperti itu. Itu ya kembali lagi kepada respons kita sih terhadap program yang dibuat oleh pemerintah kita gitu kak.
1: Nah memang kan tadi kalau yang Mas Inka bilang ribet ya, rumit, lama, belum lagi harus bayar misalnya. Ini akan menambah daftar lagi nih, pengeluaran tambahan begitu ya. Dan juga UMKM kan pasti mengikuti zaman begitu kan. Ya Mas Inka ya. Misalnya yang didaftarkan untuk produk halal ini tiga macam jenis makanan gitu kan. Terus semakin kesini semakin banyak lagi makanan-makanan baru yang menjadi menu tambahan begitu ya. Jadi kalau untuk menambah makanan baru otomatis harus menambah juga untuk sertifikasi halalnya. Betul. Begitu ya. Tapi seperti tadi ada yang bilang, ah ribet ah gak usah, udah ada tiga yang sebelumnya ini gitu ya. Betul. Ngikut aja yang penting ada logonya halal. Begitu betul. Ya. Padahal kalau tidak salah itu kalau sertifikasi halal kita punya barcode yang nanti kalau di scan itu keluar ya.
0: Betul.
1: Yang nomor ini nih makanannya apa aja yang masuk kategori halal gitu ya. Nah lalu bagaimana nih Mas Inka menanggapi UMKM yang menambah daftar menu di luar produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal ini Mas Inka?
0: Memang kalau sudah ada tambahan biasanya kak, itu sangat kita sarankan untuk mengajukan ulang. Gitu. Jadi mereka mengajukan memang khusus produk ini gitu ya. Bahwa peraturannya memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa kemudian karena udah punya label halal untuk tiga produk, ada produk baru udah pakai ini aja gitu, nggak bisa. Jadi memang harus diajukan khusus sendiri untuk produk-produk baru tersebut. Makanya kalau ada rencana pengembangan, sebaik-baiknya dipikirkan saat kita mengajukan sertifikat halal. Jadi jangan ah ini aja dulu sekarang, nanti aja sisanya, nggak bisa. Sebaiknya kalau memang kita udah punya rencana bakal mengembangkan produk, apa produk itu? Nah upayakan buat aja dulu untuk bisa didaftarkan saat ini juga. Saat ini kan kak, kita diberikan peluang oleh pemerintah kita untuk bisa mengajukan, katakanlah rumah makan contohnya. Rumah makan kak bisa sampai 30 macam loh. Kayak warung Kediri itu ya kan, yang warung makan Jawa, warung Sunda, warung Padang, itu semua bisa kak sampai 30 macam. gitu. Nah, memang selain yang itu katakanlah seperti kedai minuman gitu ya, atau jajanan-jajanan lainnya, itu memang dibatasi maksimal 10 aja gitu. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 10, katakanlah produknya 20, itu bisa mengajukan lagi. Tapi memang sudah jalur mandiri, nggak gratis lagi gitu ya. Nah, tapi kalau produknya udah lebih dari 30, Kak, itu secara peraturannya dia udah nggak bisa yang jalur gratis. Dia wajib menempuh jalur reguler. Nah, kalau udah reguler, itu yang seperti saya bilang tadi, dia memang harus ada tim audit pada akhirnya nanti yang turun. Jadi kembali lagi ke pelaku usaha ini, jangan-jangan membuat produk yang, maaf cakap, terlalu banyak juga, itu nggak efektif sebenarnya. Hanya pengen coba-coba aja. Coba-coba aja gitu. Gitu, jadi memang harus dikaji pada saat kita mau mengajukan sertifikat halal itu, apa nih yang benar-benar akan langgeng untuk kita jual gitu kan. Itu kita bisa lihat dari respons pasar kan, Kak, yang paling best seller. Nggak mungkin produk kita itu semua best seller, nggak mungkin. Pasti ada yang paling best seller, ada 10 nama yang tentunya paling best seller gitu, Kak.
1: Oke, jadi sebelum membuka usaha memang harus dipertimbangkan dulu begitu ya.
0: Betul.
1: Atau mungkin di saat ini ada UMKM yang mencoba dulu merintis, melihat pasarnya begitu ya.
0: Betul.
1: Pasti kayak setelah, oh ini menu yang ayam goreng ini kayaknya lebih ramai begitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi lebih baik untuk segera untuk membuat sertifikasi halal, agar tadi juga Mas Inka bilang ada yang setelah mengurus sertifikasi halal ini malah penjualannya semakin meroket begitu ya.
0: Betul.
1: Mas Inka ya. Nah, kemudian Mas Inka, apakah packaging atau pengemasan ini juga memiliki pengaruh terhadap keamanan suatu produk yang dijual oleh UMKM?
0: Oke. Sebenarnya kalau kita sendiri di halal, Kak, ya, itu untuk packaging itu hal yang standar gitu ya. Kalau ini kita bahas UMKM ya, Kak, ya. Karena memang pada umumnya kita ini juga tidak mau terlalu meribetkan si pelaku usaha. Sebenarnya jalan mendapatkan halal itu udah sangat dimudahkan banget. Karena pemerintah kita menyiapkan pendamping, itulah kami gitu ya, para pendamping ini. Terus yang kedua juga untuk urusan packaging gitu, atau semua hal yang berhubungan dengan pemasaran, Kak, itu tidak diribetkan oleh pemerintah kita. Karena memang sebenarnya kalau udah urusan packaging dan cara pemasaran, logo dan segala macam, itu sudah ada lagi lembaga lainnya yang mengurus itu. Nah, kalau kami ini sebenarnya katakanlah di packaging, pengemasan, termasuk logo juga misalnya. Itu yang kami lihat bentuknya ini ada yang aneh-aneh nggak? Gitu. Kalau misalnya, maaf cakap, kan banyak banget tuh, Kak, jangankan logo deh, produk aja misalnya. Banyak banget kita lihat produk kayak bakery gitu, yang menyiapkan produk untuk orang yang brides itu yang mau nikah.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kuenya, maaf cakap, bentuk kelamin.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi perhatian khusus kita yang menjadikan kita menegur mereka, nggak boleh, nggak bisa. Karena ini saat dimakan bentuk aneh-aneh yang seperti ini, itu hukumnya haram. Gitu. Jadi kita melihat bentuk produknya mirip yang aneh-aneh nggak, mirip binatang yang diharamkan nggak, gitu. Termasuk juga logo, Kak. Itu juga kita perhatikan. Logonya juga kesana nggak. Nah, termasuk nama seperti yang saya bilang di awal tadi. Gitu, Kak. Jadi soal packaging memang kita tidak terlalu meribetkan, karena udah ada lagi lembaga yang ngurus sisi itu gitu, Kak.
1: Nah, artinya juga dari pendamping proses produk halal ini datang langsung ke pelaku usaha untuk melihat bagaimana pembuatannya juga, Mas Inka?
0: Benar, kita memang datang, kadang itu kita minta pelaku usahanya untuk membuat langsung. Cuman satu sisi juga, Kak, itu kita juga tidak menyusahkan mereka dengan meminta harus siap-siap dan buat begitu. Apalagi pada saat kita datang, di saat mereka berjualan. Kan sasaran kita ini UMKM, Kak, usaha kecil gitu, yang apa namanya, kadang kita datang itu mereka itu sebenarnya sudah dapat orderan. Dari situ kita udah ngelihat mereka tata cara pembuatannya gitu. Dan itu juga sebenarnya mereka udah bisa konfirmasi melalui catatan mereka, tulisan mereka tentang tata cara pembuatannya gitu. Bahkan kita malah meminta pelaku usaha itu saat kita datang, yang penting produk ini ready. Nanti paling mungkin satu macam yang kita minta mereka olah di saat kita datang. Jadi sangat-sangat kita mudahkan sebenarnya gitu, nggak sampai menyulitkan. Karena sertifikat halal untuk apa namanya, untuk usaha kecil ini itu kategorinya sertifikat halal self declare. Self declare itu kan kalau diartikan secara harfiah kan kak, pernyataan pribadi. Produk saya ini, produk donat saya ini halal, kata dia, si pelaku usaha. Terus kami pendamping nanya, halalnya kenapa? Karena apa namanya, karena tepung yang kami pakai itu bogasari, contoh gitu ya, atau gula yang kami pakai misalnya gulaku gitu. Nah, tata cara pembuatannya, pertama dicampurkan produk ini dengan ini, tepung ini gitu. Jadi memang semuanya totally itu melalui pernyataan pribadi mereka. Nah, beda lagi memang nanti yang reguler, Kak. Nah, kebetulan kalau saya tidak terlalu banyak menyinggung yang reguler karena saya juga baru di level mendampingi yang pelaku usaha kecil, usaha UMKM yang memang kategori gratis ini. Nah, kalau yang reguler ini sebenarnya apa namanya, ada lagi pendamping khususnya, Kak, pendamping reguler namanya gitu. Okay.
1: Nah, tadi kan sempat singgung ada yang reguler dan ada yang juga dibantu gratis begitu ya. Nah, yang membedakan kedua ini apa nih, Mas?
0: Yang pertama tentunya skala usaha, Kak. Jadi usahanya itu untuk yang reguler, dia memang sudah usaha kategori besar. Ya, kita buat contoh lah, misalnya pabrik-pabrik besar gitu. Rumah potong ayam, rumah potong hewan gitu. Kemudian ya yang menjadi program pemerintah kita juga sekarang ada dapur MBG kan.
1: Betul.
0: Nah, itu juga mereka masuk reguler. Kemudian apa namanya, ya perusahaan-perusahaan yang memang dia skala besar. Tapi walaupun dia skala kecil, Kak, kadang dilihat dari apa yang dia jual, itu juga bisa menjadikan dia reguler, Kak. Contoh, air minum isi ulang. Nah, itu kan sebenarnya usaha kecil aja gitu, UMKM. Katakanlah air tangkiling kalau kita bilang di Palangkaraya ya. Nah, itu air tangkiling tuh. Nah, tapi kenapa dia kemudian harus reguler? Karena di sana dia menggunakan mesin. Iya kan, ada mesin, dia dari mesin filter, mesin apa lagi namanya itu, sehingga membutuhkan tim khusus yang perlu mengaudit itu semua. Makanya dia masuk reguler. Nah, kemudian keripik usus. Itu kan banyak tuh produk UMKM kita.
1: Iya, benar.
0: Tapi nggak bisa dia masuk ke reguler. Yang gratis gitu, tapi dia masuk reguler. Karena apa? Karena usus itu tempat najis. Nah, perlu apa namanya, perlu audit maksimal untuk memastikan produk ini memang aman dan halal, sehingga dia harus reguler. Ada tim audit atau tim lembaga pemeriksa halal namanya, KLPH, yang memang langsung turun untuk mencek itu semua
1: begitu ya.
0: Gitu.
1: Nah, jadi ketika masyarakat ingin mendapatkan sertifikasi halal ini, tinggal konsultasi saja begitu artinya nanti.
0: Betul.
1: Apakah produk yang dijual ini nanti masuk yang gratis?
0: Iya, betul.
1: Atau reguler begitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, Mas Inka, mungkin bisa diulang kembali nih, ada pendengar kita yang baru bergabung, baru menyaksikan kita, baru mendengar kita, untuk UMKM yang baru merintis nih, langkah awal atau yang paling dasar lah ya, apa yang wajib dilakukan terlebih dahulu terkait keamanan produk mereka sebelum melangkah ke sertifikasi formal begitu, Mas, sebelum mereka menerjunkan untuk menjualnya ke pasaran begitu.
0: Ya tentunya kalau kita orang yang jualan produk untuk dikonsumsi oleh orang lain, tentunya yang pertama pastikan bahan-bahan dasarnya itu semuanya aman, gitu ya. Maksud saya aman itu adalah kalau dia memang produk yang membutuhkan sertifikat halal berarti tersertifikasi halal. Contoh, gula. Ini yang paling sering nih, Kak. Gula, kita sering banget belinya kiloan.
1: Iya, benar.
0: Tanpa mengetahui mereknya apa. Gitu. Ketika nggak tahu mereknya apa, maka kita juga nggak tahu ini udah halal atau belum. Gula ini kan bukan bahan nabati.
1: Iya.
0: Gitu ya, bukan maksud saya bahan nabati itu adalah dari tumbuh-tumbuhan yang memang dari sononya udah halal gitu. Gula ini dibuat melalui proses pengolahan panjang sehingga jadilah gula. Nah, karena dia melalui proses pengolahan yang panjang untuk menjadikan sebuah gula, maka harus didukung oleh sertifikasi halal. Maka pastikanlah bahan-bahan kita yang kita pakai itu semuanya aman dan juga tentunya tersertifikasi halal. Rata-rata produk dari atau bahan yang berasal dari produsen-produsen besar atau pabrik-pabrik besar itu semuanya sudah tersertifikasi halal. Ya, yang paling mendasar seperti saya bilang tadi, gulaku misalnya, ini contoh Kak ya. Nah, gulaku itu kan memang sudah tersertifikasi halal, atau ada gula fit, PSM dan segala. Jadi itu yang diambil, jangan gula, jangan pakai lagi gula yang di pasaran atau kiloan gitu. Nah, contoh lagi misalnya gula aren. Itu juga sama, itu harus dipastikan juga dia memang tersertifikasi halal. Jadi kita nggak bisa beli kiloan lagi. Gitu, Kak. Nah, itu pertama, tentukan atau pastikan bahannya aman. Terus yang kedua, pastikan namanya baik, ya kan? Jangan mengandung unsur-unsur yang tidak baik seperti yang saya bilang tadi. Nasi goreng gila, pentol acil bahenol, gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Terus yang ketiga, pastikan juga proses pembuatannya juga dengan cara-cara yang baik gitu. Itu sih, Kak.
1: Oke, jadi memang ketika kita memproduksi sebuah dagangan yang akan kita jual begitu ya, makanan terlebih ini paling memang paling penting ini adalah produksi makanan begitu, Mas.
0: Betul.
1: Ya. Walaupun memang sebenarnya untuk kepastian dan keamanan produk itu bukan hanya makanan ya, tapi minuman.
0: Betul.
1: Termasuk kosmetik juga.
0: Betul.
1: Begitu ya. Kemudian juga termasuk hal lain yang memang ketika masyarakat membelinya, konsumen membelinya ini, mereka tidak ragu gitu ya. Dan kita pun juga tidak rugi, karena ketika kita sudah mendapatkan sertifikasi halal, kemudian juga dengan meyakinkan pembeli bahwa oh ini loh ingredient ya, kalau kalau kita lihat di kemasan itu apa aja nih dalamnya gitu.
0: Benar.
1: Kan ini salah satu untuk memastikan bahwa oh mereka mengkonsumsinya, oh yang saya konsumsi ini adalah apa saja. Misalnya walaupun cuman keripik singkong begitu, Mas Inka ya.
0: Betul.
1: Di kemasan keripik singkong itu kan juga harus disertakan juga ingredientnya ya, Mas.
0: Betul.
1: Ya, bahwa keripik singkong ini dah terbuat dari singkong, kemudian dengan tambahan bawang putihnya misalnya.
0: Betul.
1: Begitu ya. Dan ini artinya ketika produksi keripik nih, kalau yang kita lihat dari bahan utamanya kan ubi-ubian misalnya, atau keripik ubi, keripik singkong, ini kan udah pasti aman.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kenapa harus memiliki kepastian dan keamanan dari segi label halal begitu.
0: Betul.
1: Kalau kita pikir oh ini kan singkong, otomatis sudah aman dong.
0: Betul.
1: Diambilnya dari bawah tanah nih.
0: Betul.
1: Ditanam halal pastinya nih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Tapi kenapa harus juga memiliki sertifikasi halal ini, Mas Inka?
0: Ya, seperti yang kita bahas di awal tadi yang cukup panjang ya, Kak ya. Jadi yang pertama memang untuk memastikan, memberikan kepastian terhadap konsumen bahwa bahan-bahan yang dipakainya ini adalah bahan-bahan yang aman. Singkong, okay, singkong aman, ya kan, seperti saya bilang tadi dia masuk kategori nabati.
1: Yeah.
0: Memang dari sononya udah halal.
1: Udah halal.
0: Ya, ditambah ditambah katakanlah bawang putih, sama juga masih nabati. Tapi kan ada yang mereka itu biasanya ada rasa-rasanya. Rasa jagung bakar, rasa ini, rasa itu. Yang dia itu memakai bahan lain. Ya, kita sering ya bahan bumbu lah gitu. Nah, bahan bumbu ini kan, Kak, perlu dipastikan dia ini sudah tersertifikasi halal atau enggak. Ternyata bahan bumbu yang dipakai ini cuma asal-asal merek pasaran yang kita enggak tahu dari mana.
1: Kiloan
0: datangnya
1: lagi, ya,
0: kiloan
1: kan?
0: Gitu. Nah, itu tujuannya, Kak. Jadi memang untuk memastikan semua yang bahan yang dipakai ini jelas dan aman gitu. Jadi bahan bumbu yang kamu pakai apa? Gitu. kalau kiloan di pasar aja nggak bisa diterima. Harus jelas dia, contoh antaka misalnya, bumbu antaka gitu. Nah, itu contohnya. Atau misal dia pakai garam, garam merek apa? Yang sering di pasaran Palangkaraya kan, yang sering dipakai masyarakat kita kan, Kapal. Nah, garam Kapal aman berarti ya. Sudah tersertifikasi halal. Gitu, Kak. Jadi memang itu pertama. Terus yang kedua adalah seperti yang saya bilang tadi, untuk memastikan okay, dari produk ini semua ingredients aman. Tapi ternyata aman. Logo nggak baik. Nama nggak baik. Nah, kan bisa kayak gitu, Kak. Atau ternyata mereka memproduksinya di area yang dekat banget dengan area pencuciannya. Ada potensi najis. Kan gitu. Nah, kemudian bahan atau alat yang dipakai itu juga nyampur dengan milik pribadi. Nah, jadi tujuan sertifikasi halal seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya, oh ini kan di ingredient sudah ada nih,
1: jelas
0: ya, gitu. Tapi kita nggak tahu dapurnya. Kan gitu. Nah, tujuan dari sertifikasi halal ke sana, Kak. Jadi biar memang dapurnya bisa kita jangkau, kita lihat, ada yang salah kita edukasi, ada yang tidak dituruti kita tegur, kan gitu, Kak. Nah, termasuk juga ya masalah penamaan tadi dan juga bentuk logo tadi. Begitu, Kak.
1: Nah, apakah juga mengurus terkait tanggal kadaluarsanya, Mas Inka? Kan sebuah produk kan otomatis kita sebagai pembeli juga ingin tahu dong ya. Setiap beli kan kita pasti melihat, oh nih sampai kapan nih tanggal expirednya, begitu. Apakah ketika kita memproduksi suatu makanan atau apa yang kita jual ini harus memiliki tanggal kadaluarsanya? Bagaimana dengan pelaku UMKM ini?
0: Iya, jadi kalau untuk tanggal kadaluarsa, Kak, itu sebenarnya di kita enggak. Karena memang saat kita ajukan misalnya halal, seperti saya bilang tadi, itu yang kita pastikan adalah nama aman, logo aman, kemudian bahan-bahan aman. Jelas aman gitu ya. Kemudian cara pembuatan semuanya aman gitu ya. Ya, itu fokusnya kami memang yang halal. Nah, kalau sudah sampai ke urusan tanggal kadaluarsa, itu sudah ranahnya teman-teman Dinkes sebenarnya. Dinkes, ya PIRT gitu kan. Nah, dari sana gitu. Tapi tidak menuntut kemungkinan, kami juga, Kak, di lapangan itu selalu nanya, Bu, Pak, atau Kak, Abang, ini produknya sampean ini berapa lama tahannya? Kita tanya biasanya. Oh, produk saya ini 1 bulan tahan, Mas. Okay. 1 bulan laku nggak laku, komitmen. Harus ditarik dari pasar ya. Ya, insya Allah komitmen gitu. Jadi memang kita membangun komitmen dengan mereka memang tanpa dalam bentuk tulisan. Tapi seenggaknya ada edukasi yang kami ikhtiarkan di sana, Kak. Gitu. Nah, lebih detailnya sebenarnya dia tertulis, dia tercantum, itu sebenarnya udah ranahnya teman-teman PIRT gitu, Kak.
1: Tapi artinya sebenarnya para pelaku UMKM ini alangkah baiknya memang mencantumkan kapan sebuah produksi mereka ini aman dikonsumsi, begitu ya.
0: Betul.
1: Karena bukan hanya sertifikasi halal yang dimiliki, logo halal yang dimiliki, tapi ketika masyarakat mengkonsumsinya berujung keracunan karena sudah melewati masa layak konsumsi, begitu ya.
0: Betul, Kak.
1: Okay.
0: Makanya biasanya seperti yang saya bilang tadi, kita memang nanya gitu, ini berapa lama tahannya gitu.
1: Gitu, Kak. Okay, baik. Nah, Mas Inka, sebagai penutup perbincangan kita nih di UMKM Bicara, apa yang disampaikan kepada pendengar kita nih, terutama para pelaku UMKM atau ada yang baru ingin memulai merintis usaha, begitu ya, sambil mendapatkan pendapatan tambahan, kalau kata orang indis ekonomi, begitu ya, kita harus banyak-banyak cari peluang untuk bisa mendapatkan tambahan, begitu. Gimana, Mas Inka?
0: Ya, pesan saya tentunya buat teman-teman di manapun berada, para pendengar yang baik. Pesan saya terutama untuk pelaku usaha atau yang berencana untuk membuat usaha yang memang dikonsumsi oleh orang lain gitu. Ya, pertama sambut baik program pemerintah kita. Karena di sana ada niat baik yang besar gitu. Ya, pasar enggak sehari ini gitu ya. Itu enggak hanya bisa dikuasai oleh mereka yang memang brand-brand besar. Tapi kita yang kecil-kecil juga sudah diberikan peluang ke sana. Nah, tapi kan kalau kita mau menanjak ini kan, Kak, ada tugas-tugas yang harus kita bereskan gitu. Ya, betul. Kita sekolah juga kan harus
1: dari TK dulu ya kan.
0: Mau naik kelas kan tentunya harus ada ujian,
1: betul.
0: Kan. Ya anggap ajalah ini ujian yang baik buat kita. Jadi taat ajalah sama pemerintah kita terkait legalitas ini karena ada niat baik di sana gitu. Terus yang kedua, komitmen pastikan produk yang Anda buat itu adalah produk yang enggak asal-asalan. Memang benar-benar best quality, berkualitas terbaik, sehingga dengan kualitas terbaik itu, itu juga tentunya mendatangkan dengan sendirinya pasar, gitu kan? Ya orang jadi suka, jadi mau, jadi seneng, apalagi harganya murah, gitu ya. Jadi memang ya pastikan produknya semua bahannya jelas, gitu. Cara pembuatannya jelas, gitu. Dan juga ya berprinsip. Jangan maksudnya berprinsip dan berkomitmen, jangan karena kami datang misalnya mau kunjungan baru ditampakkan seakan-akan ini semua udah kita
1: kualitasnya
0: jalankan.
1: Bagus gitu,
0: kualitasnya
1: ya.
0: Bagus tapi pada saat kita nggak datang gitu ya, pada saat kita nggak ada gitu, itu asal-asalan, acak-acakan gitu, amburadul, tidak dituruti komitmennya, sehingga apa namanya produknya juga akhirnya nggak berkualitas. Jadi ya tetap harus dipastikan itu semua dituruti sekalipun kita nggak ada, karena ada Tuhan yang melihat kita.
1: Betul.
0: Kan gitu kak ya.
1: Jadi memang komitmen ini harus nomor
0: harus
1: satu,
0: banget
1: ya?
0: Gitu, itu bagian dari integritas yang tinggi tentunya kan nggak. Nah terus yang selanjutnya ya kita tahu situasi perekonomian hari ini. Apapun itu yang bisa memang menjadi peluang selama dia halal dan thayyiban, jalani dengan sungguh-sungguh dan tentunya harus disiram atau dipupuk juga dengan doa yang serius kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Oke, baik. Jadi jangan pernah menganggap remeh bahan-bahan yang kita gunakan untuk berdagang begitu ya.
0: Betul.
1: Karena apa yang kita jual itu nanti akan kembali lagi ke kita.
0: Betul.
1: Begitu ya. Kalau kita memberikan yang terbaik, kita memberikan kepastian dan keamanan kepada konsumen, otomatis konsumen dengan sendirinya akan kembali kepada kita datang begitu ya.
0: Betul, ya.
1: Bahkan kalau ibarat tabur tuai begitu ya, kita menanam sebiji nanti kita diberikan buah yang begitu banyak.
0: Betul,
1: begitu ya,
0: betul.
1: Mas Inka ya. Oke, baik Mas Inka, terima kasih banyak hari ini. Semoga
0: kasih,
1: semakin
0: Kak.
1: Banyak pelaku UMKM yang memang terus memegang komitmennya agar memberikan kualitas dagangannya itu yang jangan abal-abal begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Kepastian dan keamanan produk yang dijual ini bukan sembarangan aja saat datang dilakukan pendampingan atau sidak yang dipakai bahannya yang bagus-bagus.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi nanti ketika sudah kembali normal, tidak ada sidak lagi.
0: Betul.
1: Digunakan yang abal-abal.
0: Betul.
1: Begitu, jangan ya.
0: Betul.
1: Karena kita jangan sampai nanti bahkan konsumen kita malah jera gitu ya.
0: Betul.
1: Mas Inka ya.
0: Betul.
1: Oke, baik Mas Inka, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Kak.
1: Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Iya,
1: tentang UMKM yang memang ini adalah pondasinya sebuah negara sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Dan pendengar, untuk Anda juga jangan lelah untuk terus menjadi para pelaku UMKM yang berkualitas begitu ya. Karena ketika kita menyajikan kualitas yang tinggi, ada harga, ada rupa memang sebenarnya. Jadi para pelaku konsumen juga, para pembeli, customer, ini juga harus bisa memahami dan memaklumi bahwa ketika kita ingin mendapatkan suatu hal yang bagus, tentu kita harus membayarnya dengan harga yang fantastis begitu ya. Kalau kita ingin harga yang murah, tentu kualitas yang kita dapatkan juga memang sama seperti apa yang kita bayar. Memang tidak semua ya yang murah itu jelek. Memang ada yang murah tapi bagus begitu ya. Tapi di situasi saat ini kita harus bisa melihat bagaimana kondisi di sekitar kita. Apakah bahan makanan saat ini di pasar sedang harganya melambung naik? Jadi ketika kita mendapati pedagang yang menjual dengan harga yang cukup tinggi, kita harus memaklumi begitu Mas Inka ya. Karena para pelaku usaha ini juga bukan hanya kita lihat mereka berdagang untuk menambah pundi-pundi saja begitu ya, tapi siapa tahu para pelaku UMKM yang kita lihat hari ini berdagang, mereka memang sedang ingin memenuhi kebutuhan mereka hari ini.
0: Benar.
1: Ya. Dan semoga kita menjadi para pedagang yang berkah, kemudian juga kita konsisten dengan apa yang kita berikan kepada para pembeli kita, karena pembeli adalah raja begitu ya. Hmm. Kita harus melayani dengan sepenuh hati, dengan kualitas yang terbaik. Baik pendengar, sampai jumpa kita di UMKM Bicara, dan dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih Man Inka. Selamat kembali beraktivitas. Semoga semakin banyak pelaku UMKM yang datang nih untuk mengurus sertifikasi halalnya.
0: Amin. Amin.
1: Amin. Sehingga nanti tanggal 18 udah enggak ada lagi yang tidak bersertifikasi ya.
0: Betul.
1: Baik pendengar, sampai jumpa. Saya Listia, selamat sore.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, sore ini kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faisa Hasan. Selamat sore Faisa, apa kabar?
1: Selamat sore Heri, kabar baik dari Banjarmasin. Bagaimana
0: Cuaca
1: juga untuk Tarakan?
0: Tarakan cuacanya sangat mendung ya dari pagi. Entah itu ada sedikit asap atau seperti apa, tapi yang jelas sangat teduh ya pagi sampai siang.
1: Kalau Banjarmasin masih banyak asap, Heri.
0: Masih banyak ya. Baik, Faisa, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Ya, kami punya informasi mengenai operasi penyelaman KM Virgo dihentikan sementara, Heri.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Heri Susanto. Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Selengkapnya disampaikan Lukman Nur Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
3: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
3: Operasi SAR KM Virgo Transport 8

0: Saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
1: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
2: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
1: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
0: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Heri Susanto di Tarakan, Kalimantan Utara.
4: Baik, terima kasih Faisal Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Angel ya. Halo rekan Angel, bagaimana kabarnya Nunukan sore hari ini?
1: Halo, rekan Harry, kabar baik dan cuaca juga cerah di Nunukan sore hari ini.
0: Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa, sore ini informasi terkait apa dari Nunukan?
1: Sore hari ini ada informasi terkait dengan momentum hari jadi Nunukan, dongkrak omset UMKM hingga 2 kali lipat.
0: Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, momentum hari jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha. Sebanyak 110 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengatakan, momentum seperti ini sangat dinantikan karena jumlah pengunjung dan calon konsumen dinilai lebih banyak dibandingkan hari biasa. Bahkan keuntungan yang diperolehnya dapat mencapai 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan.
3: Alhamdulillah loh Bu, pendapatannya bisa dikatakan 2 kali lipat
4: dari
3: modal. Bisa 2 kali lipat Bu. Semoga aja lah tahun-tahun ini kan begitu juga pendapatannya.
2: Sumarni menyebut keterlibatan UMKM dalam rangkaian hari jadi Nunukan juga membantu pelaku usaha menekan biaya operasional. Selain tempat penjualan, listrik dan air juga disediakan secara gratis selama kegiatan berlangsung.
3: Alhamdulillah Bu, kali ini melibatkan lebih 110 pelaku usaha, mendongkrak juga ekonominya Nunukan. Semoga aja kedepannya acaranya lebih maksimal, lebih banyak-banyak lagi acaranya Bu. Airnya gratis, tempat gratis, airnya gratis, lampunya juga gratis, keamanan, kebersihan, semuanya gratis.
2: Ia mengatakan akan berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir selama sekitar 2 pekan. Bahkan Sumarni telah membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah mulai mempersiapkan stan yang dinilainya menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Harry, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Angelina Lolin dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, kemudian RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dari Nunukan, kami mengajak Anda ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar sore hari ini?
1: Selamat sore rekan Heri. Kabar baik, alhamdulillah. Kita semua di hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun cuaca beberapa hari memang masih diselimuti asap begitu ya. Tapi tadi malam saya sedikit senang begitu ya. Karena tadi malam itu saya sudah bisa melihat lampunya tower RRI begitu, karena kalau saat asap tebal itu jangankan lampu tower begitu terlihat ya,
0: tidak kelihatan.
1: Tidak kelihatan.
0: Okay. Baik Listia, yeah. Dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Mungkin ini juga berpengaruh ya, karena titik api berkurang kabar hari ini. Jadi kabut asap walaupun masih pekat, tapi beberapa hari itu bisa ada aja waktu dia lebih baik dibandingkan sebelum-sebelum atau setelahnya, rekan Heri.
0: Ya, semoga segera pulih ya.
1: Iya.
0: Menunggu hujan yang segera datang kayaknya.
1: Amin.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, titik api di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun, kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indasari.
2: Terlihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, relawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang.
3: Kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat, meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang. Asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sementara itu, terkait dukungan anggaran untuk relawan dan penanganan Karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
2: Kebakaran kemarin dan kebakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu gitu ya. Tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BPBD, kita tetap melakukan upaya-upaya pemadaman dan pembasahan.
3: Sementara itu, Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan, untuk sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya saat ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
4: Secara umum, dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
3: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari Karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Sabela Indahsari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya.
0: Masih dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami akan menuju ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore. Tarakan kabarnya baik-baik saja, kemudian cuaca juga sangat mendukung di sore hari ini. Gimana Samarinda, Fadel? Iya, baik. Untuk informasi dari Samarinda, terkait apa nih, Fadel?
1: Ya, masih terkait dengan kondisi cuaca musim kemarau saat ini terkait kebakaran hutan dan lahan karena telah rekan Heri.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Heri. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Tahura IKN kilometer 56, Jalan Poros Samarinda Balikpapan Kutai Kartanegara pada Minggu sore. Sempat membakar vegetasi sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Mulyana.
2: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan KM 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian sekitar pukul 14.36 WITA. Upaya pemadaman intensif dilakukan segera setelah laporan masuk.
3: Saat ini kita berada di lokasi kebakaran di kilo 56 Jalan Samarinda Balikpapan, Bukit Suwarto.
4: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
3: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut, langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
4: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
3: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam, jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
4: Oke, Pak ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
3: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang rubuh yang terbakar, dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Oke. Jadi harap hati-hati.
4: Iya.
3: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
2: Masyarakat yang melintas di kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika terdapat kepulan asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun ancaman pohon rawan tumbang. Dari kawasan KM 56 Tahura, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Panda dari Kota Tepian Samarinda, kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan memastikan angka stunting turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di puskesmas. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Kalau untuk stunting ini harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan Wali Kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan, Devi Ika Indriyarti, mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Memburungan, Gunung Lingkas, dan Juwata melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
1: Yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 200, yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Jadi itu sekitar 522 ya. 522. Nah, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tindak lanjut. Kalau untuk stunting ini harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami menyampaikan laporan situasi perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya mengusung moto quick action, pendengar, satu jiwa, satu rasa. Kantor SAR Palangkaraya dan Pos SAR Sampit terus bersiaga penuh dalam tugas kemanusiaan ini. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personil dipastikan melalui pelaksanaan briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas, pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV oleh tim kesehatan, serta pembagian masker dan vitamin kepada para personil piket karhutla. Dan kemudian selain kesiapsiagaan personil, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran hutan secara langsung di Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pos SAR Sampit melaksanakan briefing pengecekan peralatan dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Tim kemudian melanjutkan penanganan pemadaman karhutla secara langsung di Jalan Celikriwut, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Mengenai status perkembangan, penanganan berfokus pada tiga pilar utama, yakni penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siaga personil peralatan dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Insinyur Soekarno Menteng, Jekan Raya. Pos SAR Sampit juga fokus pemadaman langsung di Jalan Cilikriwut Baamang Hulu Kotim, dan seluruh unsur SAR melaksanakan koordinasi melalui briefing, yang mana kemudian pembagian tugas dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan dan kesiapsiagaan memang tetap dilanjutkan bersama terhadap perkembangan titik api serta potensi meluasnya karhutla yang dapat menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Sebagai kesimpulan, pendengar, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui tiga lapis respon, yang mana, pendengar, ada briefing kesehatan personil dan pengecekan peralatan, kemudian siaga mobile pemadam juga pemadaman lapangan, serta kesiapan pengerahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Kemudian Pos SAR Sampit juga telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi Emergency Call Center Basarnas di nomor 115. Layanan WhatsApp di nomor 0811-520-99115, serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Tetaplah bersama kami, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik, dan Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pria Pro 1 RRI, dalam program Gemanuansa Senja, kami akan hadirkan sajian lagu religi islami dan juga nanti akan ada pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami informasikan untuk Anda hari ini waktu maghrib pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib hari ini pukul 17.19 waktu Indonesia Barat. Kali ini dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24 yang akan dibacakan Ibu Raudah dan Sari Tilawah Bardiah.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
7: Adek, ambilin remote itu dong.
8: Minta tolong kakak.
7: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
8: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
7: Iya, terima kasih ya dek.
9: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
8: Mama.
9: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
8: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
10: Astaga ade.
8: Maafkan ade ya ma.
10: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
11: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah Petang ini diantaranya.
1: TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah.
2: Dengan agenda pokok, mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Dalam momentum hari ke-81 TNI Polri dan TNI berkomitmen meningkatkan sinergi terutama dalam rangka menghadapi kebencanaan di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk saat ini TNI dan Polri masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan di lahan gambut. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah.
3: Momentum hari ulang tahun TNI menjadi pengingat pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat, khususnya di tengah kondisi Kalimantan Tengah yang masih dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi kedua institusi terus diperkuat, tidak hanya dalam menjaga situasi Kamtibmas, tetapi juga menghadapi bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, TNI dan Polri terus bersinergi dalam setiap upaya penanganan karhutla, termasuk melakukan pemadaman di sejumlah titik yang masih ditemukan adanya kebakaran. Personel di lapangan bersama-sama melakukan pemantauan, patroli, pemadaman, serta upaya pendinginan untuk mencegah api kembali membesar.
4: Hari ini saya datang ke Kodam 22 Tambun Bungai, karena kita tahu hari ini adalah hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Kami hanya bisa memberikan satu kebahagiaan bersama, bahwa sebagai ucapan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kita berharap ke depan TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah. Dan saya rasa itu saja untuk ke depan. Kita khususnya Kalimantan Tengah masih dihadapi dengan karhutla, dan selama ini kami sudah sangat bekerja keras bersama-sama dengan TNI untuk menghadapi masalah ini. Mudah-mudahan ke depan bisa teratasi dengan baik.
3: Menurut Kapolda, kondisi kabut asap yang masih terjadi menjadi perhatian bersama karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan. Untuk itu, jajaran kepolisian terus berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait lainnya dalam mempercepat penanganan karhutla. Sementara itu, Kasdam ke-22 Tambun Bungai Sugiono menegaskan, TNI siap mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat terkait dalam menghadapi karhutla di Kalimantan Tengah. Personel TNI terus dikerahkan untuk membantu pemadaman sekaligus melakukan patroli dan pemantauan wilayah yang rawan terjadinya kebakaran.
5: Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperkukuh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
3: Sejalan dengan semangat HUT TNI dalam memberikan pengabdian dan perlindungan kepada masyarakat di tengah kondisi Kalteng yang masih menghadapi dampak karhutla dan kabut asap. Seluruh unsur bersama-sama berupaya memadamkan titik api, mencegah meluasnya kebakaran, serta memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara menurun akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker dan segera memeriksakan diri apabila mengalami pusing atau gangguan kesehatan akibat paparan asap. Iwan mengatakan pembatasan aktivitas di luar rumah penting dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ia juga menghimbau masyarakat memanfaatkan rumah oksigen yang telah disediakan, serta tetap menjaga kondisi tubuh selama kualitas udara masih kurang baik. Sementara itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan pemerintah bersama Polri dan pemangku kepentingan terkait melalui pemadaman,

0: dinginan hingga penyekatan untuk mencegah api meluas. Masyarakat diminta untuk mengawasi lingkungan dan segera melaporkan dugaan pembakaran lahan kepada tokoh masyarakat atau kepolisian melalui call center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Pendengar, DPRD Kota Palangkaraya mendorong pemerintah kota mempercepat realisasi pendapatan dan belanja APBD 2026 menyusul sorotan 8 fraksi terhadap pelaksanaan anggaran yang dinilai masih perlu dioptimalkan. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang berlangsung Senin pagi. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
1: Dengan agenda pokok mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kota Palangkaraya.
2: DPRD Kota Palangkaraya meminta pemerintah kota mempercepat realisasi pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan APBD 2026. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang diisi dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, usai rapat paripurna ke-7, di ruang rapat DPRD Kota menilai penanganan berbagai persoalan di daerah, termasuk dampak kekeringan yang telah berlangsung hampir 3 bulan, terus dilakukan secara maksimal. Menurut Fairit, pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat telah berupaya melakukan mitigasi dan penanganan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang cukup luar biasa menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Palangkaraya. Terlebih, sebagian besar wilayah kota merupakan kawasan hutan, sementara kawasan perkotaan hanya mencakup sebagian kecil wilayah. Karena itu, upaya penanganan dan mitigasi tetap dilakukan secara berkelanjutan sesuai perkembangan kondisi.
3: Pak Wali, ternyata karhutla kita ini sudah hampir 3 bulan ya? Tadi dari Pak Arief itu sendiri, itu gimana Pak Wali sejauh ini? Pak Wali menilai penanganan dari Pemko sendiri, terus dari pemerintah pusat sendiri perhatian.
4: Terus?
3: Ya itu aja Pak Wali, sudah 3 bulan.
4: Setelah 3 bulan ya terus penanganan, saya rasa semua sudah bekerja ya, secara maksimal. Ini kan memang perlu kita catat juga, memang kan apa kondisi kekeringan ini kan sudah diprediksi cukup panjang gitu ya. Jadi tidak hanya ya, kalau saya sih kita tetap berusaha, maksudnya mitigasi, penanganan dan lain terus dilakukan sampai dengan luar hari ini masih dilakukan.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyampaikan bahwa 8 praksi telah memberikan pandangan umum terkait pendapatan, belanja, serta sejumlah hal lain dalam APBD. Selanjutnya, pemerintah kota akan memberikan jawaban atas pertanyaan, saran, dan masukan praksi dalam tahapan pembahasan berikutnya sebelum dilakukan pendalaman melalui badan anggaran. DPRD juga menyoroti masalah rendahnya realisasi pendapatan maupun belanja dan mendorong pemerintah kota segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaannya. Meski demikian, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi APBD Kota Palangkaraya dapat mencapai sekitar 95% atau bahkan mendekati 100% hingga akhir tahun.
1: Sesuai tahapan selanjutnya bahwa nanti besok setelah jawaban, tentu nanti akan diperdalam lagi dalam rapat badan anggaran untuk pembahasan lebih lanjut terhadap pendapatan, belanja, dan lain-lain, tentu nanti itu kita akan dalami. Nah, termasuk saran masukan semua praksi menyangkut realisasi pendapatan maupun belanja yang masih rendah, tentu kita mendorong kepada pemerintah Kota Palangkaraya segera melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan percepatan. Baik itu pendapatan secara umum maupun pendapatan asli daerah dan belanja.
2: Dijelaskan Subandi, untuk APBD 2027 DPRD Kota akan mendalami kembali target pendapatan yang direncanakan meningkat dari sekitar 1,2 triliun rupiah menjadi 1,4 triliun rupiah, sementara target pendapatan asli daerah atau PAD meningkat dari sekitar 339 miliar rupiah menjadi 569 miliar rupiah. DPRD akan memastikan target tersebut realistis berdasarkan potensi sumber pendapatan yang tersedia, sekaligus mendorong agar target pendapatan dan belanja dapat tercapai secara maksimal. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Guru Sedunia, persoalan kesejahteraan dan upah guru kembali menjadi perhatian. Di tengah tuntutan terhadap profesionalisme guru dalam mendidik dan membentuk karakter generasi penerus, peningkatan penghasilan dinilai penting agar kesejahteraan guru dapat lebih terjamin. Agnes Natalia melaporkan.
5: Jangan kita cuma bisa menuntut guru-guru kita profesional, tapi kesejahteraan mereka tidak dipenuhi.
6: Momentum Hari Guru Sedunia menjadi perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk persoalan upah yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Tengah, Diplan, mengatakan penghargaan kepada guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus diwujudkan melalui pemberian penghasilan yang layak sesuai dengan tanggung jawab profesinya.
5: Jangan kita cuma bisa menuntut guru-guru kita profesional, tapi kesejahteraan mereka tidak dipenuhi. Ini menurut saya kurang adil gitu ya. Jadi yang baik adalah guru-guru kita profesional, kesejahteraan mereka juga harus naik dan baik begitu ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Begitu.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Panarung, Vina Mayasari, menilai kesejahteraan guru di Indonesia masih belum sepenuhnya memadai jika dibandingkan dengan sejumlah negara maupun profesi lainnya. Meski demikian, Vina mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap guru dan berharap peningkatan kesejahteraan dapat terus dilakukan sesuai dengan kemampuan negara.
7: Kalau dari profesi yang lain, mungkin kita guru sangat jauh gitu ya, dari profesi seperti dokter, seperti lain pun kita masih guru masih jauh. Tapi kami bersyukur sampai hari ini, walaupun kita dengan standar yang di bawah negara-negara lain, tetapi kita masih mampu untuk menjadi guru yang bisa mendidik dan menanam karakter kepada peserta didik. Tapi kalau boleh diminta masukan, tentunya kami sangat berharap dari pemerintah bisa ada peningkatan kesejahteraan gitu dari kami guru seperti itu.
6: PGRI sendiri terus memperjuangkan kesejahteraan guru, termasuk penghasilan yang layak, tunjangan profesi, kepastian status kepegawaian, insentif daerah, hingga jaminan sosial. Peningkatan upah dinilai penting agar guru dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sekaligus menjalankan tugas secara profesional dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Agnes Natalina melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah yang turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Tak hanya berikan pembinaan fisik, rohani, dan keterampilan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Palangkaraya juga memberikan pembinaan mental dan karakter kepada anak binaan dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Ayu Istibara Bandari melaporkan selengkapnya.
9: Keadaan keluarganya juga bisa lihat keadaan anak-anak di dalam situ.
10: Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Palangkaraya terus mengupayakan pembinaan yang baik dan menyeluruh bagi setiap anak binaan. Pembinaan tidak hanya mencakup jasmani, rohani, dan keterampilan, tetapi juga perkembangan mental anak dalam menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan tanggung jawab hukum di LPKA. Kepala LPKA Palangkaraya Kurniawan Wawondos mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pihak eksternal seperti psikolog dan akademisi untuk mendukung pembinaan mental anak binaan. Selain itu, LPKA juga menyediakan fasilitas kunjungan dan komunikasi agar anak binaan tetap dapat menjaga hubungan yang baik dengan keluarga.
9: Nah, mungkin karena jarak yang jauh, nah kami juga memberikan fasilitas video call untuk keluarganya. Jadi setiap hari anak-anak itu diberikan kesempatan video call sama keluarganya. Bisa lihat bicara sama keluarganya, lihat keadaan keluarganya, keluarganya juga bisa lihat keadaan anak-anak di dalam situ.
10: Lebih lanjut, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, pihaknya turut berpartisipasi dalam memberikan pembinaan karakter kepada anak binaan. Berbagai program pembinaan dilakukan untuk membekali anak agar mampu menghadapi berbagai stigma setelah kembali ke tengah masyarakat.
11: Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pribadi si adik ini keluar, dia kuat menghadapi itu. Gitu. Jadi kita di dalam situ selalu menekankan bahwa kalian di sini tuh bukan di penjara, tapi kalian sekolah kehidupan. kegiatan kalian terbatas, tapi kalian sekolah kehidupan yang mana dari dalam sini nanti itu akan merubah pribadi kalian menjadi lebih baik. Itu yang selalu kita tekankan, sehingga begitu dia keluar, stigma itu akan menghilang dengan sendirinya.
10: Melalui pembinaan yang menyeluruh dan dukungan keluarga, LPKA Palangkaraya berupaya mempersiapkan anak binaan agar lebih percaya diri saat kembali ke masyarakat. Penguatan mental dan karakter diharapkan membantu mereka menghadapi stigma, membangun kehidupan yang lebih baik, serta tidak kembali berhadapan dengan hukum. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kota Waringin Timur Palangkaraya menyambut kehadiran mahasiswa baru dari Kota Waringin Timur dengan mengadakan malam keakraban di Anjungan Betang Kotim. Kegiatan ini diadakan selama 2 hari, 3 hingga 4 Oktober 2026, dan menjadi momen penting untuk memperkenalkan organisasi serta menumbuhkan rasa persaudaraan. Dilansir Antara Kalteng, Ketua Umum IPMK Palangkaraya, Muhammad Syakban, menyampaikan mahasiswa dari Kotim harus saling mengenal, mendukung satu sama lain, dan tidak berjalan sendiri-sendiri di perantauan. Sementara itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanafi, mendorong para mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin yang akan memanfaatkan potensi Kotim dengan bijak. Selama berlangsungnya kegiatan, para peserta terlibat dalam berbagai pengalaman perkuliahan, pengenalan budaya Kotim, serta sejarah IPMK. Syakban juga berharap agar mahasiswa tidak sekedar menjadi penonton, melainkan juga ikut berkontribusi dalam kemajuan daerah. Pendengar, perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kejahatan cyber, termasuk peretasan akun dan kebocoran data. Peretasan dapat terjadi melalui phishing, file mencurigakan, social engineering, dan password yang lemah. Tanda akun diretas, antara lain tidak dapat login, akun tidak bisa diakses, atau muncul notifikasi perangkat yang tidak dikenal. Selengkapnya, Sally Tiffany melaporkan.
12: OTP ini sangat dilarang untuk diberikan kepada orang lain, karena seperti kunci rumah kita, jangan diberikan kepada siapapun.
13: Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat turut diiringi dengan meningkatnya risiko kejahatan siber. Salah satunya perintasan terhadap akun maupun sistem digital yang dapat menyebabkan kebocoran data dan kerugian bagi masyarakat. Peretasan dapat menyasar berbagai platform digital, mulai dari akun media sosial, surat elektronik, hingga sistem informasi milik lembaga dan perusahaan. Pelaku biasanya memanfaatkan kelemahan keamanan maupun kelengahan pengguna untuk mendapatkan akses secara ilegal. Founder Narecoder, Kuratul Ain menjelaskan, sebuah akun akan sangat mudah diretas dengan berbagai modus, seperti phishing link palsu yang meminta OTP, aplikasi atau file yang mencurigakan, social engineering, password yang mudah ditebak dan berulang kali digunakan. Menurutnya, terdapat sejumlah tanda yang perlu dicurigai ketika sebuah akun diretas. Di antaranya, pengguna tiba-tiba tidak dapat login, akun tidak dapat diakses kembali, hingga muncul notifikasi adanya perangkat yang tidak dikenal yang menggunakan akun tersebut.
12: Dan modus-modusnya beragam. Misalnya phishing yang sering terjadi yaitu ketika kita menerima pesan atau chat yang terdapat link palsu mengatasnamakan instansi, bank, atau toko online dan sebagainya, lalu diminta login atau memasukkan kode OTP. Nah, perlu diingat juga bahwa OTP ini sangat dilarang untuk diberikan kepada orang lain, karena seperti kunci rumah kita, jangan diberikan kepada siapapun. Selain itu juga password yang mudah ditebak atau digunakan berulang kali. Selanjutnya yang sering terjadi juga yaitu aplikasi atau file yang mencurigakan. Jadi kita diminta untuk menginstal aplikasi tertentu seperti itu. Yang kemudian bisa terjadi juga yaitu modus social engineering.
13: Nah, sementara itu, seorang influencer Kota Palangkaraya, Bobby Tia Putra Wijaya, membagikan tips agar akun tidak mudah diretas. Bobby menjelaskan, untuk menjaga keamanan akun, sebaiknya menggunakan password berbeda yang sulit ditebak. Aktifkan autentifikasi dua faktor dan tidak pernah membagikan kode OTP apapun. Jika terdapat indikasi percobaan peretasan, pengguna disarankan segera mengganti kata sandi akun, terutama melalui perangkat yang dipastikan aman.
14: Jadi lebih hati-hati aja sih kalau misalnya kita mau mencet link atau pesan yang mencurigakan gitu. Dan jangan pernah ngasih kode OTP atau informasi login kepada siapapun. Basically kita harus tahu mana yang aman dan mana yang kelihatan suspicious gitu. Kalau misalnya memang ada percobaan peretasan kayak masuk notif kayak akun Anda ada yang login misalnya kayak gitu kan, kayak terbaca kan biasanya kalau misalnya ada akun yang mau login kayak gitu. Nah, aku tuh langsung ganti password secepatnya, kayak ngecek perangkat yang masih login di akun aku, karena kan kita bisa lihat ya kak, perangkat apa aja yang login di akun kita tersebut. Jadi kayak langsung dikeluarin aja gitu kalau memang ada aktivitas yang nggak dikenal.
13: Huratul Ain juga mengingatkan pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan digital. Selalu memperbarui sistem aplikasi dan hindari menginstal aplikasi dari sumber tidak dipercaya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut menggunakan teknologi digital, namun harus lebih cerdas, tenang, dan waspada ketika menerima informasi, tautan, maupun file yang mencurigakan. Sally Tiffany melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah titik api mulai berkurang seiring masifnya patroli yang dilakukan oleh tim gabungan. Hal ini membawa pengaruh positif terhadap adanya tren penurunan kasus masyarakat terserang penyakit ISPA dibandingkan pada Agustus 2026. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
15: Tanggal 3 kemarin kita mencatat ada 34 pasien yang kita tangani dengan ISPA. Seperti itu.
16: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya mulai menunjukkan penurunan setelah mengalami peningkatan cukup signifikan pada Agustus lalu. Kepala Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring kondisi kabut asap yang cukup pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun memasuki September, jumlah pasien ISPA mulai mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
15: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, selama kabut asap, memang ada peningkatan kasus yang sangat signifikan itu di bulan Agustus. Tapi di bulan September kemarin sudah mulai ada penurunan untuk kasus ISPA. Dan di bulan Oktober ini sampai dengan hari Sabtu, tanggal 3 kemarin kita mencatat ada 34 pasien yang kita tangani dengan ISPA. Seperti itu.
16: Ia menyebut hingga Oktober ini Puskesmas Bukit Hindu mencatat sebanyak 34 pasien yang mendapatkan penanganan akibat ISPA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kasus gangguan pernafasan masih ditemukan di tengah kabut asap yang menyelimuti Palangkaraya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan, meski jumlah kasus ISPA mulai menurun, kondisi kabut asap hingga saat ini masih terjadi dan pekat. Masyarakat tetap diminta waspada karena kualitas udara dapat berubah seiring dengan kondisi kebakaran dan arah pergerakan asap atau angin.
17: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang ya. Tinggal sisa-sisa kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang sudah dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita.
16: Ia menambahkan hasil patroli yang dilakukan bersama berbagai pihak termasuk TNI dan Polri serta relawan menunjukkan titik api mulai berkurang. Saat ini sebagian besar penanganan difokuskan pada sisa-sisa kebakaran yang masih terdapat di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran terjadi pada lahan gambut. Api yang membakar gambut dapat menyisakan bahan terbakar di dalam tanah sehingga tetap menghasilkan asap meskipun titik api di permukaan sudah mulai berkurang. Kondisi kabut asap yang dirasakan masyarakat saat ini turut dipengaruhi oleh cuaca dan arah angin yang membawa asap dari lokasi kebakaran menuju kawasan permukiman. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Asap akibat karhutla dapat mengganggu pernafasan sehingga kebutuhan oksigen di Palangkaraya meningkat. Salah satu apotek di Palangkaraya mencatat adanya peningkatan permintaan oksigen selama masa karhutla. Pegawai apotek Eka mengatakan permintaan oksigen dari konsumen meningkat, sementara ketersediaan stok terbatas.
18: Permintaan pembeli di apotek ini bagaimana Kak? Meningkat atau?
19: Lumayan meningkat, untuk oksigennya lumayan meningkat. Untuk oksigen sendiri kami lumayan cukup terbatas, cuman kadang itu dari distributor kadang ada, kadang nggak nentu. Misalnya distributor bilang ready, langsung pesan.
0: Kemudian Eka mengatakan ketersediaan oksigen di apotek bergantung pada pasokan dari distributor. Menurutnya pihak apotek akan segera melakukan pemesanan ketika distributor menginformasikan stok oksigen tersedia. Namun pasokan tersebut belum selalu tersedia secara rutin sehingga stok oksigen di apotek dapat berubah-ubah. Pendengar, di tengah peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada 5 Oktober hari ini, anggota TNI di Palangkaraya tetap menjalankan tugas di lapangan. Mereka turut berjibaku bersama tim gabungan dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Dedikasi tersebut menjadi bagian dari upaya TNI membantu masyarakat sekaligus mencegah meluasnya dampak karhutlah. Lantas, bagaimana anggota TNI memaknai Hari TNI di tengah tugas memadamkan karhutla? Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana dengan Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno.
20: Ya baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 5 Oktober adalah hari TNI di mana tidak semua anggota TNI itu menggelar mengikuti upacara peringatan Hari TNI. Ada yang masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, ada juga yang membantu masyarakat membangun rumah. Berada di depan saya Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Bapak Sertu Suyatno, dan saya akan bincangi terkait dengan makna Hari TNI pada 5 Oktober ini, di mana beliau merupakan Babinsa ujung tombak dari TNI di masyarakat, terutama dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan, di mana juga Hari TNI ini bertepatan dengan momentum bagi anggota TNI membantu masyarakat di lokasi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Saya akan wawancarai terkait dengan Hari TNI hari ini. Ya baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya ajukan ke Bapak. Mungkin Pak, dalam momentum Hari TNI hari ini, bagaimana Babinsa memaknai peran TNI dalam membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, Pak?
21: Baik, terima kasih. Saat ini saya berada di kilometer 8 ya. Hari ini hari 5 Oktober, hari ulang tahun TNI yang ke-81. Sudah beberapa bulan ini kita khususnya Palangkaraya dilanda musim kekeringan sehingga mengakibatkan keringnya wilayah, terjadinya api di mana-mana. Untuk itu mari kita seluruh elemen masyarakat kepeduliannya ya untuk membantu memadamkan ya, lebih-lebih masyarakat melaporkan kejadian di mana, dan tentunya dari pemerintah daerah ya sudah nggak kurang-kurang lagi membantu dalam pemadaman api ini. Saya selaku Babinsa selain melaksanakan tindakan di lapangan nyata juga sosialisasi kepada masyarakat dengan cara menghimbau agar tidak membakar lahan sembarangan seperti itu.
20: Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, sejauh ini seperti apa mungkin keterlibatan Babinsa khususnya Bapak di Kelurahan Bukit Tunggal ini dalam membantu warga memadamkan kebakaran hutan dan lahan Pak? Mungkin aksi nyata begitu Pak ya?
21: Ya, tentunya selaku Babinsa Mas ya, saya tiap hari siang malam patroli keliling wilayah khususnya Bukit Tunggal di mana satu korek api. Saya laporkan kalau tidak ada pemadam datang, karena mohon maaf ya, jumlah titik api dengan petugas yang ada itu lebih banyak titik api. Saya selaku Babinsa, saya juga menyiapkan alat khusus apabila suatu titik api tidak dapat ditangani, saya mengeluarkan atau menurunkan mesin yang saya bawa kemana-mana ini dengan syarat yaitu karena sulitnya sumber air, saya himbau kepada masyarakat agar meminjamkan sumur bornya untuk pemadaman seperti itu.
20: Ya Pak, pertanyaan yang selanjutnya. Dan ini masih suasana karhutla, begitu ketika mendapatkan laporan dari masyarakat adanya karhutla, apa langkah pertama yang dilakukan Babinsa Pak bersama warga Pak?
21: Ya tentunya karena ini dari BPBD Kota juga ada tim khususnya relawan-relawan maupun instansi TNI Polri juga. Bahkan sekarang OPD-OPD Mas siang malam turun ke lapangan. Tentunya saya selaku pemirsa yang pertama adalah melaporkan dulu kepada tim yang sudah terbentuk oleh pemerintah kota atau wali kota.
20: Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Di momentum Hari TNI saat ini, mungkin apa harapan Bapak sebagai Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal terhadap sinergi TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta lingkungan di Kelurahan Bukit Tunggal, begitu Pak?
3: Baik, karena ini saat ini masih baik di TAP, saya mengimbau kepada khususnya Ketua RT, ya, Ketua Lingkungan, agar selalu meningkatkan kewaspadaan karena masih ada wilayah-wilayah yang situ masih potensi kebakaran karena bangunan terbuat dari kayu. Sekali lagi saya himbau kepada masyarakat untuk selalu waspada bila perlu siaga malam maupun siang agar wilayah kita terhindar dari musibah kebakaran ini.
20: Baik, terima kasih Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Pak Sertu Syayatno atas waktunya. Terima kasih Pak, semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat luas, bagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Kembali ke studio.
0: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah akan kembali di pukul 6 pagi esok hari dan pukul 13 serta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang

0: ancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
3: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81

0: 2021 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
3: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
2: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknan membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
4: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
2: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
5: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021.
6: peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
5: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
6: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
7: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
6: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Gemi Nirwan di RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
8: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
9: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
8: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
9: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
10: jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
9: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
11: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
12: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
11: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
12: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
13: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
14: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
13: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
12: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian.
15: Lagi cek
12: dari Banjarmasin,
15: Evidenmu.
12: Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljanah.
16: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
17: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
16: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
17: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
15: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
17: Panja RU kawasan industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU kawasan industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
18: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
19: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
18: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
19: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
20: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
19: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul di Tiloli. Niar.
21: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Aldero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Oleh Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan nanti pertandingan pada malam hari ini. Dan mau di sisi tribun disaksikan supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi pasukan Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekedar menjadi penyelenggara, nanti mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atraksi yang akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kemisar FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin banget yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Mira Tulis Lolipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda kembali bersama kami setelah Warta Berita Pro 3 RRI. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mimbar Agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, kembali menemani Anda di Mimbar Agama Islam, yang mana kita akan kembali menyimak sebuah pembahasan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat dan bekal untuk kita semua. Karena sejatinya hidup hanya sekali, maka hiduplah dengan berarti, ya pendengar. Dan tema kita malam ini sudah tentu hidup hanya sekali, hidup akan berarti, begitu ya pendengar, di mana kita akan kembali belajar sama-sama dengan tema yang kita bahas untuk melihat kembali perjalanan hidup kita, apakah sudahkah waktu yang Allah berikan untuk kita ini kita gunakan sebaik-baiknya, sudahkah kehadiran kita ini membawa manfaat untuk orang lain. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir bersama kita ada Ustazah Sukasih SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya di hari ini. Mimbar Agama Islam kita, hidup hanya sekali, hidupkan berarti, begitu ya, Ustazah. Dan pendengar, selamat menyimak Mimbar Agama Islam bersama Ustazah Sukasih. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa la ali sayyidina muhammad. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Faya ma'asirul muslimin ittaqullah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina ammanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Hadirin RRI Pro 1 Palangkaraya dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para kerabat dan para keluarga ila yaumil kiamah. Baiklah para pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema, hidup hanya sekali, maka hiduplah dengan berarti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah sejenak, marilah kita bayangkan bagaimana kita hari ini, bahwa hari ini itu adalah hari terakhir dalam hidup kita, ya. Kita tidak tahu detik kapan malaikat Izrail akan mendatangi kita. Bahkan kita sadari mungkin kita tadi baru melaksanakan sholat Isya. Siapa tahu sholat Isya itu adalah merupakan sholat Isya yang terakhir buat kita. Nah, kita renungkan sejenak para pemirsa, bagaimana jika setelah pulang dari sini pun mungkin saya tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi semua itu bahkan menyadarkan diri kita saya sendiri, ya, bahwa hidup itu ternyata perjalanan hidup yang begitu cepat, ya. Rasanya baru kemarin kita itu menjadi anak-anak, ya, kemudian menjadi tumbuh remaja, menjadi tumbuh dewasa, berkeluarga, kemudian kita mempunyai anak, ya. Dan mungkin untuk diri pribadi saya ini rambut mulai memutih, mungkin tenaga tidak lagi sekuat dahulu. Orang-orang yang dulu bersama kita satu persatu mulai meninggalkan kita, ya. Dan suatu hari begitu juga dengan kita, maka nama kitalah yang akan disebut dalam berita duka itu. Karena hidup itu bukan sekedar tentang berapa lama kita berada di dunia ini, tetapi apa yang kita lakukan selama masih berada di dalam hidup ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahkan di situ disebutkan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu itu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa maka Maha Pengampun, yaitu terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 2. Nah, perhatikanlah, Allah itu tidak mengatakan siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling besar rumahnya, atau paling dikenal manusia. Tapi Allah mengatakan, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Berarti bukan keberhasilan hidup di hadapan Allah itu bukan seberapa banyak hasil yang kita kumpulkan, tetapi seberapa baik kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua sedang berjalan menuju di tempat yang sama. Dunia ini hanyalah tempat singgah, ya. Kita seperti orang musafir yang berteduh sebentar di bawah pohon, setelah itu kita beristirahat. Ia harus bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Maka jangan sampai seluruh tenaga yang kita habiskan hanya untuk memperindah tempat singgah kita, sementara rumah akhirat tidak kita persiapkan. Kita ini bekerja keras membangun rumah, tetapi sudahkah kita membangun amal kita? Kita memikirkan tabungan untuk masa tua, tetapi sudahkah kita menabung untuk kehidupan setelah kematian kita? Kita takut anak-anak tidak memiliki masa depan, tetapi sudahkah kita takut jika mereka tumbuh tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dunia boleh kita miliki, tetapi jangan sampai lupa, dunia membuat kita lupa kemana akhirnya kita akan kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang berarti tidak harus kita itu menjadi orang terkenal. Tidak harus kita itu menunggu kaya. Tidak harus menjadi pejabat atau mempunyai banyak pengikut. Selama kita masih hidup, selalu ada kebaikan yang dapat kita berikan dan bermanfaat bagi orang lain. Jika kita dititipi oleh Allah mempunyai banyak harta, marilah kita bantu orang lain dengan harta kita. Jika kita dititipi Allah dengan ilmu, maka marilah kita ajarkan dan kita amalkan ilmu kita. Jika kita mempunyai tenaga, marilah kita bersama meringankan pekerjaan seseorang. Jika kita mempunyai semuanya, kita masih mempunyai lisan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, hati untuk mendoakan, dan wajah untuk memberikan senyuman kepada semua orang. Kadang sesuatu yang menurut kita itu kecil ternyata sangat berarti bagi orang lain. Mungkin satu nasihat kita menyelamatkan seseorang dari kesalahan. Satu bantuan kita meringankan kesulitan sebuah keluarga. Satu ilmu yang kita ajarkan, diamalkan setelah kita meninggalkan, itulah hidup yang paling berarti. Jadi pada dasarnya, kalau kita itu mau berbuat kebaikan, tidak harus kita menunggu kita itu kaya, ya. Tidak harus menunggu kita itu terkenal, tidak harus menunggu kita itu hebat. Selama kita itu masih diberi Allah Mempunyai suatu ilmu, mari kita amalkan walaupun ilmu itu sedikit. Tidak harus kita menunggu harus S2, harus S3 dan seterusnya. Kalau kita sudah dibekali semuanya, mari kita amalkan ya. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu tidak hanya kebaikan kepada Allah, tapi kebaikan dengan sesama kita. Jika kita tidak diberi kekayaan yang lebih ketika kita punya tenaga, mari kita sumbangkan tenaga kita untuk meringankan orang-orang di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perjalanan indah dalam kehidupan sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Beliau itu memeluk agama Islam sekitar 31 tahun dan wafat sekitar usianya 37 tahun. Hanya beberapa tahun beliau menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kemuliaan besar yang menyertai wafatnya. Umurnya tidak panjang, tetapi hidupnya meninggalkan arti. Sebagaimana dalam sebuah perkataan, yaitu Rabbu umuri tasya'at amaduhu wa qolat amdaduhu wa Rabbu umuri qalilatin amaduhu kasiratin amdaduhu. Betapa banyak umur yang panjang masanya, tetapi sedikit manfaatnya, dan betapa banyak umur yang pendek masanya, tetapi besar manfaatnya. Jadi ketika kita itu diberi umur yang panjang, marilah kita pergunakan umur kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang baik ya, baik untuk di sekitar tempat kita tinggal, baik itu untuk di tempat kita bekerja, bahkan mungkin untuk orang di luar sana yang memang memerlukan diri kita itu. Jadi kata Rasulullah itu, untuk apa umur yang panjang tapi tidak bermanfaat ya? Maka sebagaimana tema yang di atas tadi, kita hidup hanya sekali malirah. Kita tidak tahu berapa umur kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekarang kita berusaha untuk menebarkan kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Maka jangan hanya meminta, ya Allah, panjangkanlah umurku, tapi memintalah kita bersama-sama kepada Allah, ya Allah, berkahilah sisa umurku. Sebab umur yang panjang tanpa taat kepada Allah hanyalah menambah perjalanan, tetapi umur yang diberkahi akan meninggalkan kebaikan bahkan setelah pemiliknya berada di alam kubur. Baiklah para peserta yang di rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita melihat diri kita sendiri, terutama untuk saya ya. Berapa banyak umur yang sudah Allah berikan? Berapa banyak yang telah kita gunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa banyak orang yang merasakan manfaat karena kehadiran kita ini? Dan jika malam ini malaikat maut datang, kebaikan apa yang akan tetap hidup setelah kita tidak ada? Jangan menunggu tua untuk menjadi baik. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu mempunyai banyak ilmu untuk memberi manfaat. Bahkan jangan menunggu sakit untuk bertobat. Karena kematian itu tidak bertanya, apakah rencana kita sudah selesai? Suatu hari pakaian yang bisa kita kenakan akan tergantung tanpa pemiliknya. Tempat tidur kita akan kosong, telepon kita yang tidak lagi kita jawab. Mungkin orang-orang akan menyebut nama kita dengan tambahan kita almarhum. Saat itulah kita sadar, ternyata hidup benar-benar hanya sekali. Maka selama masih ada waktu, Marilah kita jadikan hidup berarti. Jadilah orang yang ketika membawa kebaikan, ketika berbicara kita menenangkan, ketika mempunyai rezeki kita suka berbagi, ketika mempunyai ilmu kita suka mengajari. Ketika kita melihat kesusahan berusaha untuk membantu siapapun, kemudian ketika suatu hari kita pergi, biarlah ada kebaikan yang masih berjalan. Ada ilmu yang masih diamalkan, dan ada anak yang masih mendoakan, dan ada orang yang berkata, "Dulu ketika ia masih hidup, aku pernah merasakan kebaikannya." Itulah kehidupan yang tidak berhenti ketika kematian datang. Hidup memang hanya sekali, jangan hanya sekedar hidup. Hiduplah untuk taat dan hiduplah untuk memberi manfaat, dan tinggalkanlah kebaikan sebelum kita meninggalkan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni masa lalu kita, memberkahi sisa umur kita, menjadikan hidup kita penuh iman, amal dan manfaat, serta ketika tiba waktunya pulang, kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tabarakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafaqani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzakir hakim wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li ilzamiil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Itulah tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi diri saya sendiri dan mungkin bermanfaat bagi orang lain. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah dan semua kesalahan datangnya dari kita sendiri. Terima kasih para pemirsa atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wafillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Sukasih atas waktu, ilmu dan nasihat yang telah dibagikan kepada kita semua di malam hari ini dalam mimbar agama Islam. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk kita semua agar terus memperbaiki diri dan memperbanyak kebaikan. Karena memang pada akhirnya ya Ustazah ya, hidup itu bukan hanya tentang seberapa lama kita hidup,
1: iya
0: kan? Tapi tentang seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya,
1: Ustazah.
0: Seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan selama hidup kita. Mari manfaatkan waktu yang selalu Allah berikan kepada kita setiap detik, sekecil apapun kesempatan untuk berbuat baik, jangan sampai kita lewatkan. Terima kasih Ustazah. Insyaallah di lain waktu kita kembali bertemu ya Ustazah ya.
1: Amin. Semoga ya kita masih diberi umur yang panjang ya.
0: Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sampai jumpa dalam mimbar agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelumnya pendengar, single dari JKT48 dengan Rhapsody ini menjadi akhir jumpa saya menemani Anda. Sampai jumpa pendengar, saya akan kembali menemani Anda di sajian program-program lainnya di esok hari. Dan setelah ini ada rekan saya Olivia Dewi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program Palangkaraya Malam. Selamat malam pendengar, tetap bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernapasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting on-

0: dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya kita mengetahui kembali informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Besok hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Kami sudah terhubung malam hari ini ya dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya. Iya, dengan siapa yang bertugas malam hari ini?
2: Dengan Lian malam ini.
1: Oke, apa kabar Kak Lian?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat ya Kak Lian Adriani. Baik Kak Lian, informasi cuaca ya, besok hari apa nih yang diketahui pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Selasa 6 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara dan sebagian wilayah Kabupaten Murung Raya yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan pada sore dan malam harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, selamat malam Kak Lian Adriani. Selamat melanjutkan

melakukan aktivitas dan juga jaga kesehatan ya. Baik, kita kembali berjumpa besok pagi ya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian tadi ya informasi cuaca yang disampaikan perakirawan Lian Adriani dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat malam ya. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa. Tapi mungkin ada juga yang sedang tidak enak badan ya. Kami doakan mudah-mudahan Anda segera sembuh dan bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala ya. Ya, hari ini juga bertepatan tentunya dengan hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 ya. Saya Dewi Sri Tanjung, pendengar, menemani Anda ya bersama operator pagi malam hari ini ya. Ada Nur Mulyansyah dan juga Muhammad Hasfi sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

kata-kata bijak Oprah Winfrey, host The Oprah Winfrey Show dan pendiri majalah. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak akan pernah merasa cukup.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, hari ini tepat hari Senin, ya, tanggal 5 Oktober 2026. Hari ini adalah hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, ya, yang ke-81 tahun. Dirgahayu TNI, ya, semoga di usia yang ke-81 tahun ini TNI semakin profesional, semakin kuat, semakin solid, dan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan juga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, karena bukan hanya soal kekuatan dan pertahanan tetapi juga tentang pengabdian kepada masyarakat dan kesetiaan menjaga negeri, ya. Semoga para prajurit kita, prajurit TNI juga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan keteguhan dalam menjalankan setiap tugasnya, ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, masih di 95,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan sebuah mini drama yang berjudul Jalan Sunyi Kasih Ibu.

Di sebuah desa kecil yang sederhana, tinggallah seorang ibu bernama Rani dan anaknya. Dara, seorang anak penyandang disabilitas yang kesulitan berjalan. Meski hidup penuh keterbatasan, cinta dan perjuangan seorang ibu mampu mengubah setiap hari menjadi kekuatan baru. Inilah kisah mereka.

0: nanti ibu pulang cepat ya. Dara mau tunjukkan gambar baru untuk ibu.
1: Iya sayang, ibu usahakan. Tapi kalau ibu agak terlambat, jangan sedih ya nak. Ibu bekerja untuk Dara.
0: Iya bu, Dara tahu. Tapi Dara selalu tunggu ibu pulang.
1: Dan ibu selalu rindu Dara.
2: Walau hidup mereka tidak mudah, kehangatan itu tak pernah hilang. Sebelum berangkat bekerja, Bu Maya, tetangga yang peduli, datang menjenguk.
3: Pagi Bu Rani, ini ada sedikit kue untuk Dara.
1: Pagi juga Bu Maya, terima kasih Bu. Dara lagi belajar. Saya harus buru-buru ke warung Pak Budi.
3: Rani, kamu luar biasa. Sendiri urus anak, kerja, semua kamu jalani. Kamu hebat Rani.
1: Ya, saya cuma takut suatu hari saya tidak kuat lagi Bu Maya. Tapi demi Dara, saya akan selalu berdiri Bu.
2: Tidak ada yang lebih besar dari keteguhan seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa batas. Di warung kecil itu, Ibu Rani bekerja sekuat tenaga demi biaya hidup dan terapi Dara.
4: Bu Rani, istirahat dulu ya. Wajahmu pucat.
1: Tidak apa-apa, Pak. Saya harus kerja lebih cepat. Dara butuh terapi bulan ini.
4: Dara memang anak yang baik, Bu. Kamu juga ibu yang luar biasa. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya.
1: Terima kasih, Pak Budi. Doakan saja ya, saya kuat, Pak.
2: Hujan turun. Ketika Ibu Rani pulang, Dara menyambut dengan senyum yang selalu menjadi obat penatnya.
0: Hei, ibu pulang. Ibu lihat, ini bu, lihat. Dara gambar ibu sama Dara lagi jalan, bu.
1: Suatu hari kita akan jalan bersama tanpa kursi roda. Ibu janji, Dara.
2: Bagi Rani, harapan Dara adalah cahaya yang mengusir gelap hidupnya. Saat Dara terlelap, Ibu Rani tetap terjaga, menjahit pakaian sambilan demi menambah pendapatan.
1: Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Dara mungkin berbeda, tapi bagiku dia adalah anugerah terindah. Mampukah aku Tuhan untuk bisa melewati semua tantangan ini?
2: Jatuh tanpa suara, tapi semangatnya tetap berdiri karena cinta menguatkannya. Keesokan pagi, harapan baru datang mengetuk pintu.
3: Bu Rani, Bu Rani, ini di balai desa ada bantuan usaha kecil. Kamu harus daftar ya.
1: Hah? Benarkah Bu Maya? Kalau saya dapat, pasti saya bisa tambah penghasilan untuk terapi Dara.
0: Ibu senang.
1: Iya sayang, hari ini ibu punya harapan baru nak.
0: Saya juga punya bu harapan itu. Dara ingin kuat dan sembuh supaya bisa bantu ibu.
1: Oh sayangku, kita berjuang bersama ya nak.
0: Lalu bu, Dara sayang ibu.
2: Kesulitan, mereka tetap berjalan perlahan namun bersama. Di jalan sunyi yang dilaluinya setiap hari, seorang ibu menuntun dunia kecil anaknya. Meski kakinya tidak pernah berhenti melangkah dan tangan-tangannya tak pernah berhenti mendorong kursi roda, kasihnya tak sekalipun goyah. Ia memilih tetap berdiri meski hatinya sering jatuh. Ia tersenyum meski kadang air mata menjadi teman malamnya. Namun demi anaknya, ia tetap percaya cinta yang sunyi pun bisa menjadi kekuatan terbesar di dunia. Kesunyian itu justru memperlihatkan keteguhan yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu.

Nah, pendengar, ada kabar menarik ini soal energi rumah tangga ya. Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung ini mengatakan bahwa evaluasi uji coba CNG ya, atau kompres natural gas, ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Nah, evaluasi nantinya ini mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Dan pendengar ya, dalam waktu dekat pemerintah ini akan mengumumkan ya hasil evaluasi uji coba kompres natural gas atau CNG yang sedang dipertimbangkan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg ya. Dan pendengar, mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi salah satu solusi ya, apalagi kalau kita bicara soal LPG. Nah, ketika harganya naik, biasanya yang langsung terasa ini adalah pengeluaran rumah tangga, apalagi ibu-ibu yang setiap hari masak ya. Kemudian juga para pelaku UMKM yang juga membutuhkan gas untuk produksi. Nah, ini tentu juga harus pintar-pintar mengatur biaya ya. Belum lagi kalau harga gas naik. Nah, kompor tetap harus menyala, tapi dompet juga ikut panas ya, pendengar. Ya, karena itu tentu kita juga berharap bahwa evaluasi CNG ini nantinya menghasilkan solusi yang aman, mudah digunakan, kemudian pasokannya juga tersedia, dan yang paling penting harganya tetap terjangkau ya bagi masyarakat ya. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ya, pemerintah segera mengumumkan hasil uji coba pengganti gas LPG 3 kg. Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Ya, pendengar, kalau Anda melintas ya di kawasan Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan, Kota Palangkaraya, tentu harus ekstra hati-hati ya, karena sampai saat ini kawasan tersebut masih diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, jarak pandang yang terbatas ini juga tentu bisa menghambat arus transportasi dan meningkatkan resiko tentunya bagi para pengendara. Apalagi sumber asap ya ini berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau yang lokasinya juga cukup dekat ya dengan jalur Trans Kalimantan. Ya, pendengar, informasi di lapangan para petugas ini juga terus berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginannya, tapi ternyata tantangannya bukan cuma api dan asap, sumber air pun menjadi kendala ya. Ya, pendengar, memadamkan api saja tentu ini sudah tidak mudah, ditambah lagi harus mencari sumber air di tengah lahan gambut ya. Tentu para petugas bahkan juga harus membuat sumur bor untuk mendapatkan air di lokasi kebakaran ya. Ya, pendengar, kalau memang harus melintasi kawasan tersebut, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak, dan jangan memaksakan perjalanannya kalau memang jarak pandang sangat terbatas ya. Ya, pendengar, informasi selengkapnya, Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Anda juga dapat membacanya di rri.co.id.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
3: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sudah pukul 21 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya, dan saatnya di kesempatan malam hari ini sajian hiburan malam hari kami hadirkan Melodi Memori ya, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada yang mau request lagu ya? Boleh ya pendengar di 0536-3221-778 atau di 3221-779 ya. Dan juga boleh request nih melalui live TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Oke, kita sapa dulu ya. Ini ada Mbak Susi yang bergabung lewat WhatsApp ya malam hari ini. Kita sapa dulu Mbak Sasa. Oh, bukan Mbak Susi, kok Mbak Sasa. Mbak Susi, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya ampun, sampai salah sebut loh Mbak Sasa, Susi Sasa. Jangan-jangan adik berkakak nih ya. Apa kabarnya nih Mbak Susi?
1: Alhamdulillah sehat. Kebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah juga sehat, sama seperti Mbak Susi. Ini masih di Kasongan ya?
1: Ya masih.
0: Masih di Kasongan.
1: Nggak
0: ya.
1: Nggak berani ke sana kemari.
0: Aduh, janganlah. Asapnya. Iya, udahlah di rumah saja.
1: Duduk manis ya dulu.
0: Iya. Ini mau request lagu atau mau kirim salam saja nih? Request lagu ya.
1: Request lagunya kan? Melepaskanmu dengan ikhlas.
0: Melepaskanmu
1: dengan ikhlas dari Atta Inopelo.
0: Dengan ikhlas, saya cari dulu ya. Oke.
1: Salamnya lah buat Bang Sony, Pak Meneng, Putra Pangkalan Bun, Sasa, Mas Toto, Putra Mandiri, Karim, buat Penapa Rosa Mayang Putri, buat semuanya aja dari A sampai Z. Buat Mbak Dewi, salam sehat, kalau pulang hati-hati, semoga sampai rumah dalam keadaan selamat. Adalah lagunya.
0: Tadi siapa dari Atta?
1: Dari Atta Inopelo.
0: Inopelo ini benar ya namanya ya, Pak Susi ya. Inopelo. Melepaskanmu Atta dengan Inopelo. Ikhlas, ya.
1: Melepasmu dengan ikhlas dari Atta Inopelo.
0: Iya, ada.

0: Enak. Yo, selamat malam Mbak Dewi.
1: Ditunggu ya lagunya Mbak Sasa. Mbak Susi. Salah lagi. Oke, baik. Yang mau request lagu juga boleh silahkan melalui live TikTok di Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar ya. Kami juga bacakan dulu ya. Ini tadi request lagu Tommy J Pisa siapa ya tadi ya? Oke, dari Muhammad Salim request lagu dari Tommy J Pisa judulnya Senjanan Merah. Oke deh, nanti kami hadirkan ya, ditunggu saja. Ya pendengar, melalui WhatsApp juga bisa Anda kirimkan ya di 0811 520 3123 ya. Anda juga yang ingin bergabung ya, silahkan kami tunggu di 0536 3221 778 atau di 3221 779. Ada Pak Tony nih. Halo, selamat malam Pak Tony.
2: Halo.
1: Iya, halo, selamat malam Pak Tony.
2: Selamat malam Mbak Dewi.
1: Apa kabar nih Pak Tony?
2: Kabar sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah ya, sehat. Luar biasa. Pak Tony,
2: Masih berasap berarti.
1: Iya, di luar ini masih berasap terus. Kapan sih hujannya ya? Capek kita nunggu hujan ini Pak Tony ya.
2: Bagian sampai sudah mulai iya. Sudah.
1: Hujannya ada. Iya, di pinggir-pinggir, di tengah belum.
2: Air matanya berair terus, Mbak.
1: Iya, aduh, kucek-kucek mata terus nih kita ya. Kena debu jadi gatel tuh ya, Pak Tony.
2: Kena asap gitu kan, berair di mata.
1: Iya. Kok nggak kedengaran suara?
2: Mbak Dewi sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Tony. Pak Tony juga sebaliknya gimana nih? Sehat ya?
2: Iya, sehat aja.
1: Iya, sehat ya, alhamdulillah. Pak Tony mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Tersanjung.
1: Tersanjung. Tersanjung. Ini dari siapa nih ya?
2: Lola Drakker. Tapi ini mungkin yang perempuan dan baru.
1: Ku tersanjung. Yang itu bukan. Yang soundtrack sinetron bukan. Ini penggemar sinetron nih Pak Tony ini ya.
2: Bukan tersandung tadi. Tersandung.
1: Kalau tersandung sakit, Pak.
2: Iya. Kalau kena batu kan sakit ya. Kalau di pasir enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Ini tersandung. Sudah malam-malam gini kadang-kadang kan pendengarannya agak kurang.
1: Iya, betul ya Pak Tony. Apalagi kalau tadi barusan bangun tidur ya.
2: Iya. Belum tidur tadi.
1: Iya. Oh, belum sempat tidur ya.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Itu malam tidurnya jam 12 ke atas. Bangun sebentar jam jadi.
1: Bangun pagi juga tuh, Pak.
2: Jam bangunnya kalau rumah ayah itu bangun sudah.
1: Ya, oke. Okay. Alhamdulillah sehat selalu ya, Pak Tony ya.
2: Iya. Sudah kebiasaan dari dulu berarti.
1: Sudah terbiasa.
2: Ya, dari muda gitu.
1: Iya.
2: Paling 3-4 jam tidur sudah.
1: Sudah cukup ya Pak Tony ya.
2: Cukup ya, siang nggak tidur lagi mulai pagi itu enggak.
1: Ini yang versi cewek ya Pak, tersanjung ya. Oke deh.
2: Ada kamu Dewi?
1: Ada.
2: Ya kalau nggak ada kan biar.
1: Yang bukan Aitina tuh ya?
2: Iya betul Aitina.
1: Oh, Aitina, oke deh nanti.
2: Enak suaranya tuh Mbak Dewi.
1: Iya, betul.
2: Coba sekali Mbak Dewi nyanyi.
1: Ya?
2: Mbak Dewi nyanyi gitu nih.
1: Aduh, nanti Pak Tony bisa tutup telinga kalau saya nyanyi.
2: Salam dulu Mbak Dewi, nanti bakal ada yang protes ini. Untuk Mbak.
1: Iya.
2: Mbak Tasa, Mbak Susi. Mungkin mereka ini kembar grup sudah.
1: Iya, betul ya Susi, Sasa. Sama namanya.
2: Sisi lagi nanti namanya.
1: Sisi. Nanti ada Sisi.
2: Iya, terus untuk Mbak Agal juga ya. Berpangkalan Bu. Bisa putar ke kriwutin pemain sampai yang selalu menjepri Bung Erwin, Bung Karim juga Pak Wiga di Wonosobo ya.
1: Iya.
2: Ada Viola, Fiona juga Bang Ray ya di Kalimantan Timur. Bu Usu ya di Kabar juga. Yang lain kita rangkul aja Mbak Dewi semuanya.
1: Oke, siap.
2: Salam sehat, salam persahabatan semua. Selamat hari Abri ya, hari ini ke 81.
1: Iya betul, di 81 tahun
2: bisa bermasyarakat. Semua ada kedamaian gitu ya, sama TNI, amin, sama masyarakatnya gitu ya. Amin. Saling bersatu lah gitu.
1: Saling bersatu.
2: Begitu saja Mbak Dewi ya.
1: Siap. Terima kasih Pak Tony ya.
2: Selamat malam, salam sehat.
1: Selamat beristirahat Pak Tony ya. Oke deh. Terima kasih untuk Pak Tony. Oke, kita bacakan dulu ya. Pendengar RRI yang juga live melalui TikTok Pro 1, kok nggak kedengaran suaranya Mbak di live TikTok? Masa? Sekarang kedengaran sudah belum? Suara musik sama penelponnya Mbak maksudnya. Oke, dari Muhammad Salim. Sekarang sudah kedengaran apa belum ya? Kemudian ini dari THFK02, request lagu Mawar Bunga dari Kus Plus. Oke, baik, nanti kami hadirkan, kami putar lagunya. Ya, baik, lagunya langsung saja kami hadirkan ya untuk Mbak Susi. Oh, ada satu penelpon lagi ya sebelum lagunya kami hadirkan. Ini Mbak Sasa nih ya yang masuk nih. Sayang nih kalau kita lewatkan Mbak Sasa ya. Halo Mbak Sasa, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Dimori. Selamat malam Mbak Dimori.
1: Iya, apa kabar Mbak Sasa di sana?
3: Selamat baik Mbak.
1: Iya, sehat ya.
3: Ramai kedengar tadi ngobrol sama Pak
1: Tony. Iya.
3: Sisi, Sasa, Sisi. Dulu Sisi ada dulu Mbak.
1: Ada Trius.
3: Yang di... ada di mana dulu, kami gabung di Radio Kenisa dulu Mbak. Ada Sisi namanya.
1: Namanya bukan Mbak Susi kita ya, bukan?
3: Ini lain, Sisi.
1: Oh, Sisi. Aduh, kemana beliau ya?
3: Diadapkan Susi, Sasa, Sisi.
1: Susi.
3: Tiga serangkai.
1: Iya, kalau ada Trio S ya, Trio SS.
3: Iya, Trio S. S3. Tiga,
1: Tri. Iya. Ini Mbak Sasa mau request lagu apa malam ini?
3: Lagu ini dari ini aja Mbak, Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap Mbak.
1: Rita Butar-Butar.
3: Bisa terbang ke RRI.
1: Iya, waduh, saya tunggu loh malam ini, betul.
3: Tapi saya anggapnya sayap Mbak.
1: Rita Butar-Butar ya. Boleh Mbak Sasa, silahkan.
3: Buat Pak Tony tadi, Susi, terus Bapak Nenek, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun,
1: ya.
3: Putra CR, Mama Yuda dan Bang Jonnya, Mama Demi, Mbak Weni, Paro yang putrinya, Pak Freddy, kayaknya buat semua aja malah dari A sampai Z ya. Buat Mbak Debbie dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
1: Amin. Untuk Mbak Sasa juga ya.
3: Terima kasih Mbak, selamat malam.
1: Sama-sama, ya. Kembali kasih. Dadah, bye-bye Mbak Sasa ya, yang ada di seputaran Kalibata ya. Oke, baik pendengar, lagunya kami hadirkan ya. Ini dia lagu yang di request Mbak Susi, Melepasmu Dengan Ikhlas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu

0: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan malam hari ini ya, masih di Melodi Memori, masih cukup panjang kebersamaan kita sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Anda yang mau request lagu, kami tunggu, silahkan di 0536-3221-778 atau di 3221-779 ya. Boleh juga melalui live TikTok di Pro 1 RRI Palangkaraya. Oke deh, ini ada Mama Lili, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Mama Lili, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum. Kabarnya baik.
0: Ini belum tidur malam hari ini ya?
1: Belum. Iya.
0: Sehat ya Mama Lili?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lama nih nggak ketemu Mama Lili.
1: Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ke RRI Mama.
0: Iya. Mama Lili mau request lagu apa sama? Dari Rafika Duri?
1: Iya.
0: Tirai ya? Rafika. Oke deh, Tirai. Boleh mau kirim salam buat
1: Tommy
0: siapa?
1: Tadi apa judulnya ya?
0: Siapa Mama Lili?
1: Yang lagu Tommy tadi itu.
0: Tommy J. Pisa.
1: Apa?
0: Tommy J. Pisa tadi judul lagunya Senjanan Merah, tadi di request Muhammad Salim. Kenapa?
1: Kesukaan Mama.
0: Oh, kesukaan Mama Lili juga ya lagunya. Iya. Ada kenangan tersendiri kah Mama Lili?
1: Mungkin juga. Pastikan setiap orang punya kenangan toh.
0: Betul ya. Ada yang mau diceritakan, ada yang enggak ya. Ada yang cukup disimpan di dalam hati.
1: Iya. Jadi wong Jawa disimpan orang brojol.
0: Iya. Cukup
1: orang brojol ngono lho.
0: Cukup Mama Lili dan Tuhan yang tahu.
1: Iya.
0: Sip. Iya.
1: Salamnya dulu lah.
0: Boleh, boleh Mama Lili.
1: Buat siapa tadi, Mbak Sasa, Pak Tony, Mbak Susi, Mas Toto ini tenggelam kemana ini?
0: Iya, untuk Mas Toto jauh Napa banget Naparu, sudah
1: lama. Mama Yuda, Mbak Diona, Mbak Dinda, Bang Le, semua aja tanpa terkecuali salam sehat aja buat Mbak Dewi. Ya, assalamualaikum, makasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya Mama Lili, yang ada di seputaran Jalan Cilikriwut Kota Palangkaraya ya. Oke deh, saya coba bacakan dulu ya pendengar RRI yang juga live di TikTok ya. Ini dari Ayah, request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Oke deh, nanti ditunggu ya. Kemudian tadi juga ada siapa nih? Oke, Tirai. Oh iya, lagunya tadi sudah diputar ya. Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dimanapun Anda berada ya, masih dalam Melodi Memori malam hari ini. Oh, ini Mbak Susi, Lola Drekel penyanyinya tersanjung. Iya, terima kasih Mbak Susi ya di Kasongan, sehat selalu di sana ya. Iya, baik pendengar, langsung saja ini dia dari Rafika Duri dengan Tiraya yang di request Mama Lili. Kita dengarkan dalam Melodi Memori.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam melodi memori ya. Malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu favorit pendengar tentunya ya. Dan di live TikTok ya, pendengar kami bacakan juga request lagu ini dari Man 9 Ucup, request lagu Janjiku dari Paramitha Rusady ya. Iya, kemudian juga melalui WhatsApp ya, ada Pak Umay di Ketapang Sampit, request lagu dari Andre Hehanusa, Kuta Bali. Wah, lagunya lagu kesukaan saya juga nih Pak Umay. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Terima kasih Pak Umay di Ketapang ya Sampit. Sehat juga ya di sana ya. Ya baik, lagunya langsung saja pendengar kami hadirkan, ini dia dari Paramitha Rusady, Janjiku.

0: Jo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Oh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Iya, peringat sebuah lagu dari Krisye ya, Pergilah Kasih, membawa kita ke menit 39 meninggalkan pukul 10 malam hari ini ya. Terima kasih juga pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang juga sudah mendengarkan malam hari ini dan juga request lagu ya, yang sudah join di TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya juga terima kasih ya malam hari ini. Dan pendengar tentunya nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, masih ada sajian kami yang tentunya juga Anda tunggu-tunggu ya, jazz musik ya, nanti sampai pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Dan kami akhiri sampai di sini dulu ya pendengar Melodi Memori di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih juga tadi untuk Pak Tony, Mbak Susi ya, Mama Lili, kemudian juga Mbak Sasa ya, Pak Umay ya, yang juga sudah request melalui WhatsApp ya di 08115203123 ya. Melodi Memori akan hadir kembali besok malam ya pendengar, mulai pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: parah.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: și aparat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami

kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Ada kisah tentang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar. Tiap duduk di meja makan, sulit ia mengangkat sendok. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali dan mengakibatkan taplak meja pun jadi basah. Anak lelaki dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Ia diberi tempat di pojok, dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tanpa sedih, setiap kali menatap meja makan, matanya berlinang. Suatu hari tangannya gemetar, dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak bertanya, apa yang sedang dilakukannya? Si bocah pun dengan polos menjawab, aku membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua. Saya tidak bisa menggambarkan jika itu terjadi pada diri kita. Jadi sayangi orang tua Anda selagi beliau masih ada. Saya Elias Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini Selasa, 6 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di frekuensi FM 95,9 MHz. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi pada edisi pagi hari ini. Tentunya juga akan bisa Anda simak di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Dan tentunya Anda bisa bergabung juga nanti di 0811-520-3123 dan di 0536-322-1779 bersama saya, Setia Arseno. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan tausiah informasi dan juga penjelasan dari narasumber kami yang selalu hadir dalam Mutiara Pagi dalam setiap edisinya. Dan kali ini bersama dengan Ustadz Ahmad Hanafi, SEIM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yano.
0: Ya, sehat kafian Ustadz.
1: Alhamdulillah masih diberi kesempatan berhadir di tempat ini, Mas Yano, ya.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustadz, kita akan berbicara mengenai naungan Allah di hari kiamat. Nah, walaupun kita tahu bahwa tidak ada yang tahu kapan hari kiamat tiba, begitu Ustaz ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, tapi sangat kita tunggu, sangat kita inginkan dan harapkan naungan Allah di saat itu, ya kan Ustaz?
1: Iya, benar sekali.
0: Iya. Nah, itulah yang akan dijelaskan oleh Ustaz Hanafi, pendengar dan juga pemirsa. Silakan nanti Anda ingin bergabung bersama kami pada saat informasi dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi disampaikan begitu ya di pagi hari ini. Baik Ustadz, disilahkan untuk menyampaikan dulu penjelasan tentang topik kita pagi ini.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa yata'arisi imdada kalimati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in Rabbi surah di sadri wa yasirli amri wa lukdatan min lisani ya kuali amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kita di pagi hari ini sehingga kita bisa beraktivitas. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat atau naungan Allah di hari kiamat ya. Pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari yang biasanya identik dengan waktu yang tenang, sejuk ya. Mungkin para pendengar ada yang sedang bersantai, ada yang menyiapkan sarapan atau beraktivitas di pagi hari ini. Dan mungkin kita pernah merasakan ketika matahari mulai meninggi, ya, matahari, sinar matahari masuk, menyinari tubuh kita, kemudian kita mencari tempat berteduh, terutama di cuaca yang panas ya. Kita merasa nyaman berada di bawah naungan pohon atau di bawah teras rumah atau di ruangan yang sejuk. Tetapi pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti ketika manusia sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, namun tiada tempat yang dapat kita berlindung kecuali perlindung yang hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah gambaran pada di akhir nanti, di akhir kelak,

0: hari kiamat. Pada hari tersebut, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang masih hidup di hari kiamat itu akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Nah, pada yang saat berat itu Rasulullah SAW menyampaikan kabar yang menenangkan, yang menyenangkan. Karena Nabi Muhammad SAW menginfokan atau menyampaikan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar kelak. Dan dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah naungi dalam naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu siapakah 7 golongan tersebut? Nah, mari kita renungkan satu persatu. Bukan hanya untuk mengetahui, tapi mudah-mudahan kita dapat melihat adakah salah satu jalan di antara 7 golongan ini yang dapat kita perjuangkan untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Nah, golongan pertama adalah pemimpin yang adil. Imamun adilun. Ya. Ketika mendengar kata pemimpin, mungkin para pendengar akan terbayang bahwa pemimpin itu seperti presiden, ya, gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat lainnya. Padahal itu emang benar kepemimpinan dalam ruang lingkup yang luas. Tapi kita melihat dalam ruang lingkup yang kecil, ya, seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarga. Seorang ibu memiliki tanggung jawab terhadap rumah dan anak-anaknya. Kita naik level lagi, atau seorang ketua RT adalah pemimpin. Seorang kepala kantor adalah pemimpin. Seorang guru di sekolah adalah pemimpin untuk anak-anak didiknya. Bahkan ketika kita diberikan amanah untuk mengurus sesuatu milik orang lain, di situ ada tanggung jawab dalam kepemimpinan. Nah, mengapa pemimpin yang adil mendapat kedudukannya begitu istimewa di hari akhir kelak? Karena orang yang memiliki kekuasaan sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk berbuat sesuatu sesuai hatinya, ya. Ia bisa mengutamakan orang yang dekat dengannya, ya, nepotisme dan lain sebagainya. Ia bisa memberikan sesuatu kepada orang yang dia sukai. Atau orang yang memiliki kekuatan, jabatan, kepemimpinan, dia bisa mempersulit orang yang tidak dia sukai. Nah, maka dari itu pemimpin yang adil akan mampu menahan hawa apa godaan-godaan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dia tidak melihat siapa orangnya, tetapi melihat mana yang benar dan mana yang jadi hak seseorang. Dalam kehidupan ruang lingkup yang kecil, dalam keluarga misalkan, ya. Jangan sampai orang tua itu hanya menyayangi satu anak karena dia lebih pandai kah? Karena dia lebih sukses kah? Atau lebih banyak membantu kah? Atau jangan sampai kita membagi perhatian harta atau kasih sayang pada anak yang selalu dikesampingkan. Atau yang dalam keterpurukan atau keterbelakangan. Jadi keadilan itu bisa dimulai dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari atau dari dalam keluarga sendiri. Ya. Kemudian golongan kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, wasyabun nasya'a fi ibadillah, ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dan kita ketahui bahwa masa muda adalah masa yang penuh tenaga, ya. Banyak kesempatan, banyak waktu luang, dan banyak keinginan, pastinya banyak godaan, ya. Ketika masih muda, badan tuh kuat, sehat, ya, waktu tuh banyak, luang, ya. Keinginan untuk mencoba hal-hal baru itu juga sangat besar. Karena itu seorang hamba, pemuda yang memiliki atau memilih untuk mendekat kepada Allah itu memiliki nilai yang sangat istimewa atau termasuk dalam golongan yang mendapat naungan di hari akhir kelak. Dalam masa muda, ia mempunyai kesempatan untuk berbuat maksiat, tetapi ia menahan diri, ya. So, pemuda juga dapat menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia ya, tidak bermanfaat, tapi sebagian waktunya ia dapat gunakan untuk belajar, bekerja, atau beribadah dan lain sebagainya. Ya, bagi orang tua yang mendengarkan ini ya, hadis yang tadi berkaitan dengan seorang pemuda yang dekat dengan Allah, ini menjadi pengingat bahwa salah satu investasi terbesar yang kita hanya dapat lakukan adalah membekali anak dengan pendidikan yang bersifat akhirat, jangan bersifat dunia saja ya. Anak pandai pastinya membanggakan ya. Kalau anak yang sukses tentunya membahagiakan. Tetapi anaknya mengenal Allah atau mendapat pendidikan agama, menjaga sholat, memiliki akhlak yang baik, dan tahu batas halal dan haram, mana benar dan salah, adalah nikmat yang lebih jauh, lebih besar ya, bagi orang tua. Nah, kemudian kita masuk ke golongan yang ketiga, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Warujulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, maksudnya bukan berarti ia harus berada di masjid sepanjang hari ya. Makan di masjid, tidur di masjid, seperti itu bukan ya. Maksudnya hatinya itu memiliki hubungan kuat dengan masjid. Ketika selesai sholat, ada kerinduan untuk kembali sholat berikutnya ke masjid. Ya, jadi masjid bukan sekedar bangunan yang didatangi ketika ada keperluan tertentu. Masjid menjadi bagian dari kehidupannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba tanyakan diri kita sendiri. Ketika mendengar azan, apakah yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Apakah kita langsung berusaha menyelesaikan pekerjaan agar kita bisa sholat? Ataukah kita akan mengatakan, nanti aja deh, masih ada waktu. Nah, keterikatan hati dengan masjid ini itu bisa dibangun sedikit demi sedikit. Mulai dengan membiasakan sholat berjamaah tepat waktu ya. Kemudian bertambah dengan kegiatan yang lainnya. Yang penting bukan sekedar tubuh yang datang ke masjid, tapi hati kita juga mencintai rumah Allah. Nah, seperti itu. Golongan keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, warujulani tahabban fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Dalam kehidupan ini kita mempunyai banyak hubungannya. Baik itu dalam pekerjaan kah, bisnis kah, atau organisasi kah, atau faktor kepentingan kah, pasti ada hubungan di dalamnya. Tapi ada juga hubungan yang lebih indah, yaitu hubungan yang dibangun karena Allah, karena niat Allah Ta'ala. Ketika kita berteman dengan seseorang karena ia membantu kita menjadi lebih baik, ada juga seperti itu ya. Ketika kita mulai lalai dalam kehidupan, ada teman yang mengingatkan. Ketika kita sedang susah, ya ada teman yang mendoakan. Ketika kita berhasil, teman itu tidak iri. Ketika kita salah, dia akan menasihati kita dengan sesuatu yang baik. Ya, persahabatan seperti ini selalu dihitung dengan keuntungan dunia. Bahkan setelah bertahun-tahun tidak bertemu, dua orang sahabat teman ya, ketika bertemu kembali, yang dibicarakan adalah kebaikan, keluarga, ibadah, dan bagaimana saling mendoakan. Nah, jadi kita lihat nih, pergaulan kita atau lingkungan kita, apakah teman-teman kita ya, itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, atau justru menjauhkan kita dari Allah. Karena teman bukan hanya menemani perjalanan hidup kita di dunia, teman juga dapat mempengaruhi arah perjalanan kita menuju akhirat. Dan sebagai pasangan suami istri ya, itu orang terdekat juga ya, teman terdekat kita juga. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah orang yang diajak berbuat maksiat tetapi menolaknya karena takut kepada Allah. Nah, dan golongan ini seorang yang mendapatkan godaan yang sangat besar ya untuk melakukan maksiat. Kemudian ia akan berkata, inni akhafallah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita nih ya, dalam hadis ini sebenarnya yang memiliki seorang wanita ini memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi ia menolaknya karena takut kepada Allah. Nah, ini menggambarkan kekuatan iman seseorang berada dalam keadaan yang sebenarnya dan sangat memungkinkan baginya untuk berbuat dosa. Ya, peluang untuk berbuat dosanya besar, tapi karena kekuatan iman seseorang bisa menghindari. Ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melihat. Ya. Kesempatan itu terbuka untuk melakukan maksiat. Tapi kalau misalnya hati itu berpikir bahwa Allah maha melihat, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, nah ini adalah salah satu tanda iman seseorang. Ya. Pendengar yang dirahmati Allah, zaman sekarang banyak godaannya bermacam-macam di sekitar kita. Dulu mungkin seorang harus keluar untuk melakukan maksiat, sekarang ya pintu maksiat itu masuk ke rumah melalui handphone atau telepon genggam. Karena itu kalimat inni akhafullah, aku takut kepada Allah, menjadi rem. Kalau ibarat motor tuh ada remnya, dalam kehidupan kita tuh kita mempunyai rem dalam kehidupan kita. Jadi selalu ingat kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah, dan Allah mengetahui, Allah maha melihat. Ketika tangan hendak membuka sesuatu yang haram gitu ya, dengan handphonenya, ingatlah Allah. Ketika dia pengen mengambil hak orang lain, ingatlah Allah. Nah, seperti itu. Kemudian golongan selanjutnya adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin bakhafaha hatta la ta'lama shimaluhu wa ma tumpiku yaminuhu. Seorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini perumpamannya. Ungkapan ini menggambarkan betapa sangatnya seorang itu menjaga keikhlasan. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan ya, selamat gitu ya. Ia tidak berharap orang lain mengetahui, yang penting baginya Allah yang mengetahui. Jadi sedekah ini sangat berat karena manusia memiliki keinginan untuk dihargai ya, keinginan untuk dilihat ya. Kadang kita ingin disebut dermawan, kadang kita merasa kecewa jika kebaikan kita tidak diketahui. Nah, di sini mengajarkan satu yang penting, tidak semua amal itu harus diketahui. Bantuan kita kepada orang lain itu tidak perlu diumumkan, bisa digunakan kata hamba Allah seperti itu ya. Amal rahasia seperti inilah yang sangat menjaga keikhlasan. Yang terakhir adalah menjaga mengingat Allah ketika sendirian hingga menangis ya. Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainaha. Seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu kedua matanya meneteskan air mata. Ya, ada perbedaan antara menangis di depan orang banyak atau dan perbedaan antara orang yang menangis ketika sendirian. Ketika sendirian tidak ada yang melihat ya, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengatakan kita khusyuk ya. Soal beribadah seperti itu ya. Nah, mungkin kita teringat begitu banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri lalu kita meneteskan air mata ya. Nah, ini sesuatu yang sangat berharga. Bukan karena air matanya aja ya, tapi di balik air mata itu ada rasa takut, ada rasa cinta dan lain sebagainya. Yang penting adalah dalam yang saya sampaikan ini, mulailah ya, jangan menunggu menjadi yang sempurna untuk berbuat baik, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Kita hanya perlu memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit ya. Dan ada satu hal dari tujuh golongan tersebut, ada pemimpin, ada pemuda, ada yang dekat dengan masjid, ada yang sahabat, ada orang yang menghadapi godaan, ada yang bersedekah, dan orang yang menangis dalam kesendirian. Nah, itu semuanya berbeda dalam artian bahwa jalan menuju Allah itu sangat luas ya. Maka dari itu jangan meremehkan amal yang kecil ya. Boleh jadi satu amal yang kita lakukan dan ikhlas justru menjadi penyebab pertolongan di akhir kelak, di hari akhir kelak. Baik pendengar yang dirahmati Allah, itu sebagai pembuka saya dalam tausiah di subuh hari ini. Selanjutnya kita bisa diskusi. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Masino. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Hanafi terkait dengan golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat ya. Baik, Ustadz, sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung, dan pendengar silahkan untuk Anda ingin bergabung di 0811-5203123 atau di 0536322179 karena kita masih ada waktu dalam Mutiara Pagi hari ini. Baik, Ustadz, terkait dengan tadi yang Ustadz sampaikan, ada 7 golongan ya Ustadz ya. Tujuh golongan ini memiliki karakter dan kategori yang berbeda-beda. Nah, Ustadz, apakah ada orang yang bisa memiliki beberapa kategori dan karakter dalam satu dirinya gitu? Karena memang misalnya ada orang yang apa ya, dia kalau mengaca dari sesuatu yang pernah dijelaskan juga begitu ya, terkait dengan orang-orang yang beruntung, mereka yang misalnya berpuasa, kemudian dalam hadis dijelaskan masuk ke dalam pintu Arayan begitu ya Ustaz ya. Nah, seperti itu golongannya itu masuk ke situ, tapi dia juga melaksanakan sholat dan kebaikan lainnya seperti itu Ustaz. Nah, yang tadi Ustaz jelaskan 7 golongan ini, apakah ada yang memang memiliki beberapa karakter dalam satu dirinya gitu Ustaz?
0: Jadi 7 golongan ini misalkan terkumpul tuh lebih baik ya. Satu orang tuh lebih baik. Dan banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan ya. Dan seperti sholat ya, puasa tadi yang Sena sebutkan. Dan salah satu pintu surga yang dapat dimasuki itu kan salah satunya tadi puasa ya. Nah, jadi yang kita bicarakan ini kan dalam perjalanan hidup setelah kematian itu kan masih panjang, masih
1: panjang. Masih panjang.
0: Ada yang dalam kubur dulu ya. Kalau misalnya husnul khotimah baik, insyaallah tenang dalam kuburnya. Kalau misalnya buruk, nah itu biasanya dapat azab. Nah, setelah perjalanan itu masih ada perjalanan lagi di yaumul hisab, di hari perhitungan yang dikumpulkan di padang mahsyar ya, kita diperhitungkan. Nah, di situ ada naungan.
1: Nah, di tengah-tengah itu ya Ustaz. Ya. Berarti setelah hari kiamat dong Ustaz.
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi kita bisa mengumpulkannya dari sekarang, yang membekali lah sedia payung sebelum hujan ya. Bukan sedia aku sebelum hujan.
1: Lain itu lagu Ustaz.
0: Iya. Nah, seperti itu. Jadi dipersiapkan tadi yang saya sampaikan ada 7 golongannya. Yang mana bisa diambil atau ngambil semuanya kah silakan, atau salah satunya juga silakan ya.
1: Apakah agak berat Ustadz kalau misalnya memiliki ketujuh-tujuhnya?
0: Iya, bisa ambil yang satu aja kah yang kita mampu, dan jangan nunggu sempurna dulu Mas Eno.
1: Iya, atau biasanya begitu ya Ustadz.
0: Iya, mikirnya nanti deh, apalagi saya sudah entar waktunya lapang gitu, saya fokus ibadah pas pensiun. Nah, hati-hati tuh.
1: Iya. Ya.
0: Malah dari sekarang sudah kita mulai yang hal-hal kecil dulu yang mudah kita lakukan. Apakah ingin kita mampu, contohnya sedekah kah, atau menangis menangis ketika sendirian, atau sholat tahajud kah, seperti itu ya. Nah itu.
1: Oke, okay, baik. Itu Ustadz, apabila ada seseorang yang mencoba untuk bisa memiliki ketujuh kategori ini. Tapi bagi orang yang memang jauh sekali Ustadz, mungkin pada saat mendengarkan ini ada yang menganggap dirinya kayaknya masih jauh nih dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz ke dalam kategori-kategori tersebut, apa yang perlu dia lakukan Ustadz? Baik Ustadz, kita jeda dulu, ada penelpon yang ingin bergabung. Kita terima dulu. Oke, baik. Pendengar, kami informasikan silakan untuk bergabung di 0536322179 ya, tidak di 778 karena kita tidak terhubung di 778. Jadi silakan untuk dicoba di 779. Baik, kita terima dulu Ustadz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Ustadz, Bang Seno.
1: Apa kabar, Mama Yuda, Anggita Dewi?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, ini Mama Yuda, Ustadz dari Sampit.
0: Okay.
1: Silakan Mama Yuda, dengan Ustadz Hanapi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yuda.
2: Mau tanya soal orang tua yang gak adil, yang berbeda tadi, nah.
1: Ya, lanjut.
2: Bagaimana sikap kita kalau orang tua yang begitu tuh, Pak Ustaz?
1: Itu ya.
2: Hukumnya bagaimana gitu. Ya, mungkin itu aja pertanyaannya, Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mama Yuda.
2: Kan orang tua memang sering berbeda, keluarga sering berbeda.
1: Betul. Dari satu anak ke anak yang lain gitu ya,
2: dengan
1: Mama Yuda
2: anak
1: ya.
2: Yang enggak. Iya, anak yang terbelakang lah kata Pak Ustadz.
3: Baik. Baik.
2: Terbelakang dalam hal apapun.
3: Ya. Baik, itu ya Mama Yuda ya.
2: Biasanya memang berbeda gitu.
3: Iya.
2: Iya, itu aja Bang Seno.
3: Baik,
2: terima kasih. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian Ustadz pertanyaannya terkait tadi ada Ustadz memang menjelaskan Ustadz.
0: Iya benar sekali. Nah, iya.
3: Silakan Ustadz ditanggap.
0: Jadi dalam golongan ini kan pemimpin yang adil dan posisi kita dalam rumah tangga ya, yang hal ruang lingkup kecil itu dalam posisi rumah tangga, baik itu seorang ayah atau ibu orang tua dalam menghadapi anak ya, kita harus bersikap adil ya. Adil itu dalam Islam ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin kita sering mendengar atau dapat ilmu bahwa adil itu harus bagi rata ya. Nah itu sebenarnya tidak salah. Kadang Islam itu mempusingkan bahwa adil itu harus rata ya. Dalam artian itu meletakkan sesuatu dalam tempatnya juga. Ya. Kalau misalnya zolim lawannya dari adil adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi Mama Yuda tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Ketika kita menghadapi anak ya, dan kita harus objektif nih sudut pandangnya. Tadi saya jelaskan bahwa mungkin kalau misalkan anak yang berprestasi pastinya kita akan memberikan kelebihan atau penghargaan lah kepada mereka, itu yang benar adanya. Gimana Ustadz kalau misalkan anak yang tadi ada kekurangan ya, nah ini bingung nih jawabnya harus gimana ya dalam hati kita. Kita tetap harus berlaku adil, bukan artinya kita harus sama rata nih. Kita lihat dulu nih anak nih faktornya kenapa, atau bawaan kah ya, atau emang karena kita sebelumnya agak memanjakan ya maksudnya. Nah sehingga dia ada perubahan dari sikapnya. Tapi kalau misalnya tadi emang ada kekurangan dari awalnya ya, misalkan gitu ya. Nah, kita harus menjelaskan juga ke saudaranya yang lain gitu. Memahamkan, karena ketika dia melihat bahwa kok mama, kok ayah gak adil ya sama aku ya. Itu nanti akan lahir di pemikiran anak yang berusaha untuk membuat prestasi. Tapi kok penghargaannya berbeda, itu harus dikasih paham. Ya, kemudian anak yang tadi ada keterlambatan ya dalam hal tadi ya bawaan misalkan, nah itu emang harus ada perhatian khusus memang ya, ada perjuangan di sana ya. Jadi ini emang harus dibedakan maksudnya ya keadaan anak yang tadi. Kita tetap harus berlaku adil dan harus objektif, tidak subjektif, dan kasih pemahaman. Jangan sampai ketika anak itu yang berusaha untuk melakukan yang terbaik itu tidak merasa mendapat keadilan dari orang tuanya ya. Dan hati-hati juga ketika anak yang kita sudah berusaha nih saking kasih sayangnya berlebihan gitu ya, malah kita cenderung memanjakan, akhirnya dia ya kurang mandiri. Nah ini bahaya juga nanti ketika besarnya, kasihan malahan. Maka dari itu pelan-pelan saja ya. Jadi tetap harus berakhir adil-adil itu apa, meletakkan sesuatu pada tempatnya, porsinya sudah sesuai dengan keadaannya, kemudian ketika dilihat anak yang lain dikasih pemahaman di sana ya, seperti itu Mas Eno.
3: Baik ya, kadang memang kalau saking sayangnya pada anak lupa seharusnya mengajarkan yang benar seperti apa ya Ustadz ya. Dan terkadang dari satu anak ke anak yang lain ini porsinya memang berbeda, tapi seperti yang Ustadz bilang tadi, ditempatkan di tempat yang pas begitu ya Ustadz ya. Karena kalau misalnya anak yang lebih besar dikasih porsi yang sama dengan anak yang lebih kecil, kayaknya kurang pas begitu ya Ustadz.
0: Nasi aja sama lauk.
3: Iya. Atau kalau zaman dulu ya Ustadz ya, kalau anak yang lebih tua dikasih 10.000 misalnya.
0: Oh jajannya.
3: Jajannya gitu ya Ustadz ya, disamain dengan anak yang lebih muda gitu kan. Sementara yang kecil ini kan porsi belanjanya kurang kan.
0: Kurang, beda juga ya.
3: Harus adil gitu ya kan. Itu. Nah anggapan-anggapan seperti itu mungkin yang dimaksudkan oleh Mama Yuda tadi. Baik, Mama Yuda juga. Itu dia penjelasan dari Ustadz Hanafi ya. Terkait tadi memang sudah dijelaskan juga oleh Ustadz tentang bagaimana sebagai orang tua perlu adil tapi sesuai porsinya begitu ya dalam mendidik anak. Baik Ustadz, karena waktu yang membatasi kita harus sudahi kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan pada Mutiara Pagi kali ini tentang golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Baik Ustaz, insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Untuk membahas topik yang berbeda. Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Mama Yuda. Saya Setia Reseno dan juga Ustaz Hanapi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda serta kerabat kerja, juga menyampaikan terima kasih untuk atensi dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Selasa, 6 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini, diantaranya.
2: MPG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui.
3: TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Arseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makanan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
2: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
3: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak. Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinator Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
2: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
1: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
2: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menemui langsung para warga yang berada di tenda aspirasi 79 di wilayah Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan. Dikutip dari Antara Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan pihaknya menyambut baik investasi, namun kewajiban investor perkebunan berupa plasma, pemberdayaan tenaga kerja lokal dan CSR juga harus dijalankan. Gubernur menegaskan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Seruyan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Bupati Seruyan Ahmad Sela Norwanda menjelaskan pihaknya telah melaksanakan pertemuan ke sejumlah lembaga ataupun kementerian terkait di tengah, maksud kami di tingkat pusat, untuk melaporkan permasalahan yang ada di wilayah Seruyan tersebut. Pemerintah Kabupaten Seruyan telah melakukan pertemuan di antaranya dengan jajaran Kementerian Pertanian hingga Kementerian ATR BPN dan lainnya. Bupati Seruyan menegaskan permasalahan ini terus ditindaklanjuti dengan dilakukan penelaahan secara mendalam terhadap aturan yang berlaku. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan alternatif pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah kabut asap akibat karhutla. Langkah ini dilakukan setelah muncul berbagai keluhan dari sekolah dan orang tua terkait efektivitas PJJ. Sementara opsi pembelajaran tatap muka terbatas masih dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas sekolah serta perlindungan kesehatan siswa dari paparan asap. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
4: Intern kami itu mencari alternatif lain untuk menggantikan PJJ ini.
5: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sedang menyiapkan alternatif pelaksanaan pembelajaran selain pembelajaran jarak jauh, PJJ, menyusul keluhan terkait dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani, usai sidang paripurna ke-7 di gedung DPRD Kota menyampaikan bahwa saat ini, Dinas Teknis akan terlebih dahulu merangkum berbagai persoalan yang disampaikan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk kemudian dikoordinasikan sebelum diterapkan sebagai solusi. Dinas Pendidikan Kota menyebutkan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam mencari alternatif PJJ adalah besarnya peran orang tua dalam mendampingi anak selama proses pembelajaran dari rumah. Kondisi tersebut dinilai tidak mudah bagi seluruh keluarga, sehingga diperlukan pilihan pembelajaran yang tepat, memperhatikan keselamatan siswa sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah membuka kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah yang mampu memenuhi standar perlindungan dari paparan asap. Sekolah diharapkan dapat menyediakan ruang belajar yang lebih terlindungi, antara lain dengan mengurangi masuknya asap melalui ventilasi serta menggunakan kain basah pada bagian tertentu yang memungkinkan udara dari luar masuk. Namun, penerapan skema tersebut masih menghadapi kendala karena tidak seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai.
4: Ada sih, tawaran kami ini kan ada disambut oleh

0: kami ini, kami identifikasi gitu. Karena rata-rata SD kita ini kan apa namanya, ventilasinya itu ataupun jendelanya itu kan pakai kawat,
1: kawat besar itu.
0: Iya, itu otomatis dia harus menyediakan kain basah. Ya. Nah, cuman ya mungkin bertahap atau gimana nanti dipikirkan.
2: Menanggapi adanya keluhan PJJ yang kurang efektif bagi pembelajaran siswa sekolah di Kota Palangkaraya, Wali Kota Palangkaraya Pairit Naparin mengatakan pemerintah Kota Palangkaraya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, untuk memastikan akan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pelaksanaan pembelajaran. Laporan mengenai permasalahan tersebut telah diterima dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mencari langkah penanganan yang tepat.
3: Minggu-minggu ini kita akan berkoordinasi dengan dinas teknis dulu seperti apa nih. Kita rangkum ya permasalahan-permasalahan, kita rapat koordinasikan, ya kan? Kita rencanakan dan terus diimplementasikan untuk menjawab keluhan-keluhan tadi.
2: Pemerintah kota berharap dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan dinas teknis terkait untuk merangkum berbagai persoalan yang muncul. Hasil koordinasi akan dibahas dan direncanakan sebelum diimplementasikan sebagai solusi sehingga keluhan masyarakat dapat ditangani sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Sabella Indah Sari melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
5: Dalam momentum hari ke-81 TNI Polri dan TNI berkomitmen dalam meningkatkan sinergitas terutama dalam rangka menghadapi kebencanaan di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk saat ini TNI dan Polri masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan di lahan gambut. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
6: TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah.
7: Momentum hari ulang tahun TNI menjadi pengingat pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat, khususnya di tengah kondisi Kalimantan Tengah yang masih dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi kedua institusi terus diperkuat, tidak hanya dalam menjaga situasi Kamtipmas, tetapi juga menghadapi bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, TNI dan Polri terus bersinergi dalam setiap upaya penanganan karhutla, termasuk melakukan pemadaman di sejumlah titik yang masih ditemukan adanya kebakaran. Personel di lapangan bersama-sama melakukan pemantauan, patroli, pemadaman, serta upaya pendinginan untuk mencegah api kembali membesar.
6: Hari ini saya datang ke Kodam 22 Tambun Bungai, karena kita tahu hari ini adalah hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Kami hanya bisa memberikan satu kebahagiaan bersama, bahwa sebagai ucapan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kita berharap ke depan TNI Polri semakin bersinergi dalam rangka menjalankan tugas-tugas, mengelola keamanan, dan juga mendukung program-program pemerintah. Dan saya rasa itu saja untuk ke depan. Kita khususnya Kalimantan Tengah masih dihadapi dengan karhutla, dan selama ini kami sudah sangat bekerja keras bersama-sama dengan TNI untuk menghadapi masalah ini. Mudah-mudahan ke depan bisa teratasi dengan baik.
7: Menurut Kapolda, kondisi kabut asap yang masih terjadi menjadi perhatian bersama karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan. Untuk itu, jajaran kepolisian terus berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait lainnya dalam mempercepat penanganan karhutla. Sementara itu, Kasdam ke-22 Tambun Bungai Sugiono menegaskan, TNI siap mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat terkait dalam menghadapi karhutla di Kalimantan Tengah. Personel TNI terus dikerahkan untuk membantu pemadaman sekaligus melakukan patroli dan pemantauan wilayah yang rawan terjadinya kebakaran.
8: Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperkukuh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
7: Sejalan dengan semangat HUT TNI dalam memberikan pengabdian dan perlindungan kepada masyarakat di tengah kondisi Kalteng yang masih menghadapi dampak karhutla dan kabut asap. Seluruh unsur bersama-sama berupaya memadamkan titik api, mencegah meluasnya kebakaran, serta memastikan situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Edi Suroso melaporkan.

0: Maraknya aksi balap liar yang berulang di sejumlah ruas jalan Kota Palangkaraya mendorong kepolisian resor Kota Palangkaraya mencari solusi dengan menggandeng pemilik dan pengelola bengkel. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menggali masukan terkait aktivitas balap liar yang selama ini berlangsung di jalan raya. Dilansir dari Antara Kalteng, Kasat Lantas Polresta Palangkaraya, Kompol Hermanto mengatakan, bengkel memiliki peran penting karena sebagian di antaranya dekat dengan komunitas balap. Menurutnya, masukan dari pemilik dan pengelola bengkel diharapkan dapat membantu menemukan solusi agar aktivitas balap bisa diatasi. Hermanto juga menjelaskan, salah satu masukan yang muncul adalah penyediaan tempat khusus atau sirkuit bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap balap, dan salah satu lokasi yang dapat dikaji adalah sirkuit Sabaru. Selain itu, terminal WA Gara juga disebut sebagai opsi yang dapat dibahas lebih lanjut. Melalui pendekatan dengan pemilik dan pengelola bengkel, Kasat Lantas berharap para pelaku balap liar dapat menyampaikan kebutuhan dan keinginannya secara langsung. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang tidak hanya mengedepankan penertiban, tetapi juga menyediakan wadah yang sesuai bagi komunitas balap. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Harga emas di Kota Palangkaraya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada emas 99 atau emas murni. Kondisi ini turut mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli dan berinvestasi emas. Laporan selengkapnya disampaikan Reno Simaremare.
1: Jadi yang turun tuh emas 99. Iya, yang emas murninya. Jadi berpengaruh juga untuk kadar emas yang muda-muda.
2: Harga emas di Kota Palangkaraya mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini turut berdampak terhadap minat masyarakat untuk membeli emas. Penjual emas di Palangkaraya Muji mengatakan, penurunan harga terjadi pada berbagai kadar emas, terutama emas 99 atau emas murni, yang mengikuti pergerakan harga emas dunia. Muji menyebut, penurunan minat beli tidak hanya dipengaruhi harga emas, tetapi juga kondisi kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi penjualan diharapkan kembali ramai menjelang akhir tahun, terutama pada Desember.
1: Untuk harganya mengalami penurunan. Karena memang dari harga dunianya juga memang turun juga emasnya. Semuanya berpengaruh. Jadi yang turun tuh emas 99. Iya, yang emas murninya. Jadi berpengaruh juga untuk kadar emas yang muda-mudanya juga. Karena kan emas juga. Cuman bedanya kalau yang kadar muda mungkin lebih stabil turunnya. Nggak yang naik turun kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih ya mengalami penurunan juga ya. Karena ini kabut asap mungkin pengaruh juga ini. Gitu. Dan harganya juga lagi turun, minat belinya turun juga.
2: Sementara itu, salah satu pembeli emas, Yuana, mengatakan dirinya lebih memilih investasi emas secara elektronik melalui aplikasi karena dinilai lebih praktis dan terjangkau. Ia mengatakan akan tetap berencana menambah investasi emas secara berkala meski dilakukan dalam jumlah kecil.
3: Kalau rencanaku sih, Kak, aku mau invest terus sih kayak per bulan kalau misalnya dapat kiriman ataupun dapat apa ya kayak pendapatan lebih gitu. Aku mau coba invest lagi emas karena kan emas tuh sebuah nilai yang bisa terus naik ya per tahun kayak gitu. Kayak bahwasannya tuh kita tuh sekarang tuh lagi di indeks ekonomi yang memang tuh semuanya tuh mahal, apa-apa tuh perkembangan zaman juga semakin canggih gitu. Jadi kita terus manfaatin teknologi ini buat cadangan invest kita gitu. Jadi karena adanya teknologi kita bisa mulai nih invest kecil-kecilan.
2: Penurunan harga emas diharapkan dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi, baik melalui pembelian emas secara langsung maupun secara digital. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan peluang investasi secara bijak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Pelaksanaan Bintang Radio Koordinator Wilayah 8 mendapat dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak. Dukungan tersebut dinilai menjadi motivasi bagi para peserta, khususnya perwakilan Palangkaraya, untuk tampil lebih percaya diri dan memberikan penampilan yang terbaik. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Palangkaraya, Suneta M.R. Hanyi, menyatakan, antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Bintang Radio cukup tinggi. Selain masyarakat, dukungan juga datang dari pemerintah daerah, sekolah, tempat peserta menempuh pendidikan, serta Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya.
4: Panitia menilai kesiapan dan kualitas peserta cukup baik, baik dari sisi kemampuan vokal, teknik bernyanyi, penghayatan lagu, maupun mental saat tampil. Setiap peserta juga menunjukkan karakter dan potensi yang berbeda, sehingga persaingan di Korwir 8 ini berlangsung cukup kompetitif juga.
0: Sunita mengatakan kesiapan dan kualitas para peserta dinilai cukup baik mulai dari kemampuan vokal, teknik bernyanyi dan penghayatan lagu, hingga mental saat tampil. Menurutnya setiap peserta memiliki karakter dan potensi yang berbeda, sehingga persaingan di bintang radio kali ini berlangsung cukup kompetitif. Dirinya berharap dukungan yang diberikan berbagai pihak dapat terus mengalir, sehingga menjadi penyemangat bagi peserta untuk terus berlatih dan memberikan penampilan yang terbaik. Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
5: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda di hari ini? Semoga masih sehat, masih terus diberikan kemampuan untuk bisa beraktivitas dan juga menjalani hari dengan apapun kondisinya, begitu ya. Kami di sini selalu ingin bisa menemani Anda dengan semangat, informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Kami persembahkan hanya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, di saat kabut asap di kota cantik Palangkaraya yang belum usai, kita masih harus terus bertahan dengan kondisi sekarang ini, apapun situasinya, begitu ya. Kita tetap berusaha untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Hari ini di tanggal 6 Oktober mungkin adalah hari yang spesial juga untuk Anda. Ada yang mungkin ingin melakukan kegiatan di luar ruangan, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa menggunakan masker. Masker pun kalau sudah di fase yang seperti sekarang ini, tidak sembarangan masker ya. Karena biasanya kalau maskernya agak tipis itu tetap bisa tembus partikel asap yang sekarang ini sudah semakin pekat, begitu ya unsurnya. Nah, yang jelas pendengar, di pagi hari ini kami temani dengan musik dan informasi hingga saatnya Warta Berita Pro 3 hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami awali dulu dengan lagu berjudul Yang Terindah dari Sheila Kiva.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selepas lagu yang berikut ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya sasar tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi yang sangat menyenangkan dan kepada Bapak Presiden, khususnya keberanian-keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang terbentuk jalan apa saya, keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, kita siap.